0: menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
1: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
5: Mangrove.
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran, ya, itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
5: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Karena ini banyak pengunjung ketika buka, kita sudah mulai hari ini sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Kalau Wapres sendiri ada ikut, Pak?
14: Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali Menurut pantauan CCTV kami, terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut. Agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja, maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari

0: mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

pagi untuk Anda semuanya pendengar RRI Pro 1 Lok Semawe dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini cuaca di kota Lok Semawe tampaknya masih berawan ya, dan kita belum tahu seperti apa nanti cuaca untuk hari ini. Nanti kita akan update melalui BMKG Malikosale Aceh Utara. Dan satu informasi untuk Anda pendengar ini terkait dengan gempa NTT ya. BNPB mengatakan bahwa sudah 2000 warga NTT mengungsi secara mandiri. Dilansir dari rri.co.id, sebagian warga yang terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dilaporkan mulai kembali ke rumah masing-masing. BNPB mencatat sekitar 2000 warga sebelumnya mengungsi secara mandiri setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nagekeo. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pengungsi terbanyak berada di Nagekeo dan Kupang. Dan menurutnya, sebagian warga kini telah berangsur kembali ke rumah masing-masing. Ada 2000 jiwa evakuasi mandiri dan paling banyak di Nagekeo dan Kupang. Sebagian telah kembali ke rumah. Ini menurut pernyataan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB. Dan dirinya meminta supaya masyarakat tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana gempa susulan. Dan Berton juga mengimbau supaya anak-anak, ibu hamil dan lansia mencari lokasi yang lebih aman. Pendataan dampak gempa masih terus berlangsung dan BNPB memperkirakan banyak bangunan yang rusak akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo pada pukul 5 waktu Indonesia Barat kemarin. Menteri Prasetyo telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan korban meninggal dunia akibat dari gempa tersebut. Dan kemarin juga di hari yang sama pendengar ya, gempa juga terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Namun kekuatannya ini 6,4 magnitudo ya. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menginformasikan gempa terjadi pada sore Sabtu kemarin pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Dan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa kemarin berada di koordinat 2,97 derajat lintang utara atau LU dan 98,95 derajat bujur timur atau BT. Titik gempa itu ada di 10 km arah tenggara dari Simalungun, Sumatera Utara. Sementara episenter gempa ada di kedalaman 163 km. Dan belum ada laporan soal dampak dari gempa tersebut. Bagi kita warga Aceh mungkin kemarin juga sempat merasakan ya getaran gempa sekitar pukul 6 kurang 5 menit ya, atau pukul 18 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat kemarin sore. Dan tentunya kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa, karena dalam kurun waktu 1 bulan ini dan di bulan Juli kemarin juga terjadi beberapa kali gempa bahkan di negara yang berbeda. Dan Indonesia sendiri juga merupakan wilayah yang merupakan ring of fire yang tentunya rawan terjadinya gempa. Dan
Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian ya dalam beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu diberi keamanan, kenyamanan, dan juga dijauhkan dari segala musibah dan bara bahaya.

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh, Aceh Utara. Melalui sambungan telepon, kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh, ada Atia Syakila. Assalamualaikum, Atia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi juga. Gimana cuaca pagi hari ini, Atia, di hari Minggu ini, dari pagi hingga mungkin sore hari nanti? Silakan.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar setia Pro 1 RRI Loksemawe dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca yang berlaku tanggal 16 Agustus 2026 untuk kondisi pagi hingga sore hari nanti. Saat ini, cuaca di Bandara Maliku Saleh sendiri terpantau berkabut dan diperkirakan kondisi pagi hingga sore nanti, cuaca akan didominasi berawan dan kabut ini akan segera berakhir 15 menit kemudian. Untuk 6 kabupaten kota secara keseluruhan pada pagi ini, kondisi cuaca juga berkabut dan untuk 30 menit ke depan akan membaik menjadi berawan dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga sore hari nanti. Namun pada pagi ini di kawasan perairan Aceh Utara dan Aceh Timur berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang dan juga dapat disertai dengan angin kencang.
1: Iya, baik. Itu pengaruh kabut itu karena apa ya, Atia?
2: Untuk kabut sendiri pengaruhnya karena kelembapan aja sih, Kak.
1: Kelembapan
2: yang cukup tinggi sih. Ya, kelembapan malam ini cukup tinggi sehingga paginya cukup berkabut.
1: Iya. Untuk kelembapan biasa hari ini berapa persen?
2: Untuk tadi pagi sendiri mencapai 95% kalau di Stamford Maliku Saleh.
1: Baik. Untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang seperti apa hari ini?
2: Tinggi gelombang di perairan Selat Malaka pada hari ini diperkirakan cukup kondusif dengan rincian 0,2 hingga 0,5 meter untuk kawasan pesisir dan 0,5 hingga 0,8 untuk kawasan 20 km lepas pantai dengan kecepatan anginnya 10 hingga maksimal 18 km per jam. Namun ada potensi hujan yang akan terjadi pada pagi ini.
1: Untuk di perairan ya?
2: Ya, benar untuk di perairan.
1: Baik, suhu udara hari ini berapa, Atia?
2: Pagi ini di Stamford Maliku Saleh terpantau 26 dan diperkirakan dari pagi hingga siang nanti 26 hingga 32 derajat Celcius.
1: Apakah ada potensi hujan menurut pantauan BMKG hari ini?
2: Untuk hari ini di daratan sendiri tidak ada potensi hujan hingga sore hari nanti.
1: Hanya di perairan saja, Atia ya?
2: Baik, benar.
1: Oke. Ada hotspot yang masih ditemukan atau titik panas?
2: Untuk pagi ini terpantau satu masih di Pedada Biren ada satu titik hotspot.
1: Iya, baik. Atia, mungkin ada himbauan terkait kemarin kita merasakan juga guncangan gempa dari Simalungun Aceh Utara, mungkin untuk daerah Aceh atau Kota Loksemawe, mungkin ada himbauan, Atia, dari BMKG?
2: Untuk himbauan sendiri saat ini lebih menghimbau untuk tetap waspada terhadap gempa susulan dan gempa yang kemarin itu cukup kerasa untuk hampir ke wilayah Aceh hingga Banda Aceh juga sampai terasa. Lebih ke tetap waspada terhadap gempa susulan walaupun sebenarnya sudah kondusif untuk sekarang dan tidak berpotensi tsunami juga.
1: Ya, baik. Selain itu, ada himbauan untuk kondisi cuaca yang tadi disampaikan?
2: Untuk kondisi cuaca sendiri saat ini untuk daratan tidak ada potensi hujan, namun ada di perairan. Maka untuk para nelayan ataupun masyarakat yang beraktivitas di perairan, kami himbau tetap waspada dikarenakan ada potensi hujan dan juga berhati-hati pada pagi hari ini karena cukup berkabut di hampir seluruh wilayah.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, Atia, untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Kak.
1: Iya, baik. Itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Atia Syakila, prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Sale Aceh Utara. Dan kondisi cuaca yang disampaikan untuk pagi hari ini masih berkabut ya. Dan berseiring waktu, mungkin 30 menit ke depan kabut akan hilang. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin berkendara untuk meningkatkan kewaspadaan juga atau berhati-hati ya. Karena tingkat jarak pandang yang mungkin akan mempengaruhi karena terjadinya kabut. Dan juga nanti bisa menjadi perhatian juga untuk para nelayan seperti disampaikan oleh Tia tadi, khususnya di perairan Aceh Utara dan juga Aceh Timur ada potensi terjadinya hujan di perairan dan juga diikuti dengan angin kencang. Jadi harap untuk lebih berhati-hati. Dan cuaca untuk hari ini seperti yang disampaikan BMKG akan berawan ya hingga sore hari nanti, walaupun tidak ada potensi hujan di daratan. Dan untuk gempa sendiri tetap waspada terhadap potensi terjadinya gempa susulan. Itu dia pendengar informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Tetaplah di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
0: Demikian info cuaca.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Jadi Jalan Batu Ibrahim nomor 75, Tepuk Tengah Pro 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi ini yang masih menemani Anda hingga sesaat lagi ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu biasanya dilewati dengan hal-hal yang lebih santai dari hari-hari biasanya ya. Dari hari-hari yang padat dengan pekerjaan, tapi kalau hari Minggu itu lebih sedikit longgar dan banyak aktivitas dilewatkan dengan entah itu bersantai atau mencari hiburan biasanya ya. Dan salah satu bentuk hiburan juga bisa dengan olahraga. Olahraga ini bisa merilekskan otot-otot kita yang tegang mungkin karena banyak beban, banyak aktivitas sebelumnya. Dan jangan lupa untuk berolahraga ya. Mengisi hari Minggu pagi dapat dilakukan dengan bangun yang tidak terlalu siang ya. Biasanya orang balas dendam kalau udah hari biasa bangunnya cepet hari-hari kerja, tapi di hari Minggu sering bangunnya kesiangan ya. Tapi jangan sampai melewatkan salat subuh, itu yang paling penting. Walaupun setelahnya ada dilanjutkan dengan tidur sedikit lagi, nyicil sedikit lagi ya. Dan kalau Anda bangun dari tidur, apalagi di hari-hari libur, jangan langsung ngecek ponselnya atau ngecek HP ya. Tapi bangun dengan melakukan olahraga ringan dulu, misalnya seperti peregangan ya. Dan jalan kaki untuk sekedar merilekskan badan. Jalan kaki di dalam rumah juga tidak apa-apa, yang penting Anda bergerak, jangan di kasur melulu ya. Dan juga jalan kaki di halaman rumah, di sekitar rumah. Dan tentunya menikmati sarapan yang sehat dan bergizi. Tidak perlu berat-berat, tidak perlu harus lontong sayur misalnya. Yang lontong sayurnya itu ada babatnya, ada banyak sekali yang memicu kolesterol. Nah ini harus dikontrol juga ya. Sarapan yang sehat dan juga yang paling penting adalah membersihkan area rumah Anda atau merapikan area dalam rumah supaya pikiran kita lebih segar dan siap menghadapi hari ini ya, khususnya di hari libur. Lakukan hal-hal yang memang bisa berbeda dari hari-hari biasanya, bisa membangkitkan semangat ya. Kalau hari biasanya mungkin kurang bersemangat, tapi di hari Minggu isilah dengan kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin dan semangat. Dan tidak perlu harus yang ekstrim, tapi cukup sekedar dengan jalan kaki tadi, bersih-bersih rumah. Dan yang paling penting adalah gerak. Walaupun maunya istirahat, tapi jangan lama-lama ya. Dan salah satu pilihannya juga bisa mungkin bersih-bersih di rumah sambil mendengarkan musik. Putar lagu-lagu kesukaan Anda atau dengar radio RRI Pro 1 ya, yang menghadirkan berbagai genre musik. Nah ini bisa menjadi teman untuk menemani aktivitas Anda. Dan tentunya siapkan berbagai rencana apa yang akan dilakukan hari ini. Entah itu mungkin akan memasak menu spesial yang biasanya tidak sempat mungkin dengan hari-hari kerja biasanya, tapi di hari Minggu ingin memasak menu spesial untuk keluarga, atau mungkin yang belum ada bahannya, ayo segera ke pasar. Ke pasar pagi-pagi itu menyenangkan sekali ya. Apalagi dapat sayuran yang segar-segar dari petani-petani lokal. Dan ini kita mensupport juga perekonomian dengan kita berbelanja ke pasar tradisional khususnya. Karena apa saja ada di pasar tradisional dan kita dapat sumber bahan pangan yang fresh. Dan juga suasana yang tentunya bikin mood kita jadi lebih baik ya. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri bahwa belanja di pasar tradisional itu sangat mengasyikkan sekali. Apalagi di hari Minggu, Minggu pagi, bertemu dengan para pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya, menyapa orang-orang ya. Dan itu yakinlah itu bisa meningkatkan mood kita.
Sudahkah berbelanja hari ini? Nah, bagi para ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak ya, ini menarik sekali bapak-bapak yang diberi tanggung jawab belanja. Bahkan bapak-bapak yang ngerti soal perbawangan, soal membeli ikan seperti apa yang segar dan lain-lain, luar biasa untuk bapak-bapaknya yang dipercayakan oleh para ibunya untuk membeli bahan pangan di pasar. Ini harus diacungkan jempol ya, karena ketahanan keluarga, kesehatan keluarga ini bermula juga dari bagaimana bahan pangan atau dapur mengepul ya. Jadi dibutuhkan kerjasama antara ibu-ibu dan bapak-bapaknya supaya bisa menghadirkan sumber bahan pangan, makanan yang sehat, bernutrisi bagi keluarga dan juga enak ya tentunya ya. Kalau gak enak kayaknya moodnya gak membaik gitu. Tapi kalau udah makan enak tapi harus bergizi, itu jangan lupa ya. Ini pasti akan meningkatkan mood kita menjadi lebih baik. Jangan lupa hari ini mengagendakan untuk makan enak. Mau makan enak apa ya hari ini? Nah, beberapa hal tersebut bisa kita lakukan untuk mengisi hari Minggu pagi kita supaya terasa lebih berbeda daripada hari-hari lainnya. Nah, sebuah tembang berikutnya akan Anda hadirkan. Ini dari Anet ya, dengan warna favorit untuk Anda.

Iya, balik lagi pendengar, masih bersama Nanda di pagi hari ini. Ada satu informasi untuk Anda ini terkait dengan kesehatan ya. Dilansir dari healthkompas.com ya, perempuan ternyata lebih rentan mengalami cedera ACL. Nah, apa itu cedera ACL? Cedera anterior cruciate ligament atau ACL dapat dialami siapa saja, termasuk mereka yang aktif berolahraga. Namun, perempuan disebut memiliki resiko lebih tinggi mengalami cedera pada ligamen lutut dibandingkan dengan laki-laki. Dokter spesialis ortopedi konsultan sports injury RS Pondok Indah, Dr. Christian Silas menjelaskan faktor anatomi menjadi salah satu hal yang membuat perempuan lebih rentan mengalami cedera ACL. Wanita memiliki resiko lebih tinggi karena dari segi anatomi wanita memiliki perbedaan seperti panggul yang lebih lebar dan kaki juga yang lebih lebar. Ini menurut Dr. Silas. ACL merupakan salah satu ligamen yang berperan penting dalam menjaga stabilitas lutut. Ligamen ini membantu mengontrol pergerakan lutut, terutama ketika tubuh mengalami aktivitas yang membutuhkan perubahan arah atau tumpuan. Cedera ACL dapat terjadi ketika lutut mendapatkan tekanan atau gerakan yang terlalu besar. Kondisi tersebut dapat muncul ketika seseorang melakukan gerakan secara tiba-tiba atau mengalami benturan. Menurut Dr. Silas, cedera ACL ini terjadi karena ada satu gerakan memutar lutut yang secara tiba-tiba, pendaratan yang salah saat melompat atau berhenti mendadak saat lari cepat atau bisa juga karena tabrakan. Dengan demikian, cedera ACL tidak selalu disebabkan oleh kontak fisik. Gerakan tubuh sendiri ketika berolahraga juga dapat memberikan tekanan yang cukup besar pada lutut. Kesalahan saat mendarat setelah melompat misalnya dapat membuat posisi lutut berada dalam kondisi yang tidak ideal. Begitu pula ketika seseorang harus menghentikan lari secara mendadak atau mengubah arah gerakan dengan cepat. Selain gerakan yang dilakukan saat berolahraga, kondisi tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik juga perlu diperhatikan. Kurangnya pemanasan dapat membuat otot-otot belum siap menghadapi gerakan dengan intensitas yang tinggi. Dr. Silas mengatakan, benturan langsung maupun kondisi otot yang kurang siap dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya cedera pada ligamen. Dan juga kurang pemanasan atau ada faktor anatomi dari tubuh yang bisa memicu ligamen terputus. Faktor anatomi yang dimiliki setiap orang menjadi sesuatu yang tidak dapat diubah. Namun resiko cedera dapat ditekan dengan mempersiapkan tubuh sebelum berolahraga dan memahami gerakan olahraga yang lebih tepat.

Resiko cedera ACL pada perempuan bukan berarti tidak dapat dicegah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengikuti program khusus untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan olahraga supaya lebih aman. Dan program tersebut bisa dilakukan dengan fisioterapi. Dalam prosesnya, perempuan akan mendapatkan latihan yang berkaitan dengan gerakan tubuh saat melakukan aktivitas olahraga, termasuk teknik mendarat dan mengendalikan gerakan.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Iya, baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita bersama Nanda di pagi hari ini, dan saya harus pamit undur diri dari indra dengar Anda. Setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Lok Semawe pagi hingga siang hari nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Oleg Samawi. Ya, kembali di hari Minggu ini Robi menemani kamu 16 Agustus 2026. Di hari Minggu, hari libur, banyak aktivitas, ya, banyak kegiatan. Kota Oleg Samawi, Aceh Utara, Sari di Biren, juga banyak kegiatan-kegiatan yang menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalau BI mengadakan paseran, terus jangan lupakan juga Ahad Festival di Kota Oleg Samawi depan museum, ya, sesanaknya dikit. Dan di kampung-kampung ini, di desa-desa, kalau di Panggoy juga ada kegiatan, ya, menyambut 17-an untuk warga kompleknya. Terus daerah-daerah lain di Aceh Utara ini rame sekali hari ini. Dengan senang sekali kalau kita sama-sama bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah jatuh ke 81 tahun. Saat ini masyarakat Indonesia sudah merdeka dan tinggal mengisi, ya, mengisi apa saja yang seharusnya kita isi di kemerdekaan Republik Indonesia ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Oleg Samawi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita yang bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80, terakhir kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu.
1: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah pulang yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Engkau

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pagi dan siang mendengar Pro 1 RRI Loksemawe, ada Barcelona. Asik sekali di saat ini kita mendengarkan lagu yang lawas ya, lagu lama sekali nih, Barcelona. Pendengar, mungkin kalau dilihat dari satelit ya, wah Indonesia nih memerah dan memutih, merah putih, seperti hampir seluruh Indonesia hari ini juga merayakan, walaupun besok ya, tepatnya tanggal 17, tapi hari ini mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan perlombaan, semua memakai baju merah dan putih. Aduh, senang sekali rasanya. Memang benar-benar bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Ya, walaupun halang rintang, batu kerikil yang menghadang di depan, tetapi jiwa kemerdekaan kita itu luar biasa. Cinta kita untuk Indonesia itu luar biasa. Buktinya untuk hari ini kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Besok ditandai dengan upacara, karena besok itu 17 Agustus merupakan tanggal yang mujarab untuk bangsa Indonesia. Ya, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari minggunya, selamat menikmati perayaan-perayaan yang indah, yang heboh untuk hari ini. Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sesaat lagi di jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia. Dan setelah itu lanjutkan dengan program Idola, pendengar, Indonesia Layak Anak, lagu-lagu anak yang akan Om Robi hadirkan untuk kamu-kamu semua hari ini yang ada di rumah sambil membantu orang tua nih. Om Robi masih banyak pekerjaan ibu, pekerjaan ayah yang harus diselesaikan, ataupun pekerjaan kamu ya. Besok upacara 17-an di mana? Upacaranya di sekolah atau di lapangan? Oke, untuk hari ini sambil nyantai-nyantai di rumah, sambil sibuk-sibuk di rumah, Om Robi akan hadirkan lagu-lagu untuk kamu semua ya. Dan masih banyak rangkaian acara lainnya yang akan Robi hadirkan di pagi hari ini, pendengar. Jadi untuk Anda semua tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
3: Afgan, Lestari Merdu.
6: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
3: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah ku yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
10: Aku menyesal menang.
2: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Siang pendengar Pro 1 RRI Lux Mame. Selamat siang adik-adik. Selamat siang anak-anak Robi semua ya. Di hari Minggu ini 16 Agustus 2026. Ada lagu Selalu Bersama dari Amora Lemos, dan semoga hari ini juga hari kebersamaan kita bersama keluarga, bersama ayah, ibu, kakak, adik gitu ya. Biasanya dari Senin sampai Sabtu nih sekolah, papa mamanya ada yang kerja gitu. Jadi untuk hari Minggu ini saatnya kita bersama. Selalu bersama, selalu ada bersama. Pro 1 RRI Luxma juga selalu hadir bersama Anda, bersama pendengar, bersama kamu semua untuk hari ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas semuanya. Tante Mona, apa kabar? Nanti lagu-lagu aja ya. Selamat siang untuk semuanya. Sesaat lagi kita akan bergabung nih dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Berita-berita apa yang akan disampaikan dari Pro 3 Jakarta? Dengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Lux Mame. Selesai sudah untuk program Idola Indonesia Layak Anak.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Continuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpacho Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Muta sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe, setelah kita dengarkan berita olahraga, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Mendengar saatnya lagu-lagu Aceh akan dihadirkan untuk kamu di siang hari ini ya. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lux Mawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dan. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Laksamawi. Jak mediki Rafli lam program Bungong Jaro di Uronyo. Dan pendengar Prosa RRI Laksamawi yang natamu, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Rasanya warga
1: Bapak siapa ini?
0: Armawati AR.
1: Kak Wahyuni lagi Armawati AR
0: hari ini. Ana, huronyo Ana.
1: Ana Armawati AR.
0: Ana. Jadi so yang Kak Wahyuni huronyo.
1: Lagu.
0: Heeh.

0: Jun Zuhra.
1: Jun Zuhra. Ujudul?
0: Alahai mak.
1: Okey lah. Salim keso.
0: Salim pempun tembang Robi. Selamat jat ura. Kalian Bang Denny yang di Medan. Andika Yuda. Oma di Langsa.
1: Terus?
0: Abu Wintara. Bang Mustafa. Bunda yang di Alu Ipuke.
1: Okey.
0: Yang mandum-mandum lah. Bang. Semua-semua ya.
1: Okey lah, kawan ini sehat uronyo.
0: Alhamdulillah.
1: Ku persiapan.
0: Kalau sehat,
1: amin. Persiapan untuk 17-an lomba gampung.
0: Di gampung Hana Bang Robi.
1: Pawai Kiban.
0: Dan
1: terkendala Hana, ya. Terkendala.
0: Kalau ini baru nyawa kena kana.
1: Walah.
0: Dong ke merekam Jakarta. Bermotonya kana.
1: Kana. Tapi nah, kalah napupu
0: nap jadi ganda pura.
1: Ganda pura na pawai. Pawai Kiban. Okeylah, yang penting rame lah nanti kan. Kak Wahyuni terima kasih Kak Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Wahyuni. Bersehat sabi ya. Ada juga Nasrullah di Senedun. Assalamualaikum Nasrullah ya. Rafli Buno Kade. Jak mendiki mentang berputar. Salam kemandung pendengar. Kata Nasrullah di Senedun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Robi.
1: Dengan siapa ni?
2: Dengan Denny di Medan Bang.
1: Siapa?
2: Denny di Medan.
1: Denny di Medan. Oh yang Kak Wini bilang yeah. Tadi ya.
2: Iya yeah, baru ini aku masuk acara Bang ya.
1: Iya yeah. Sama Bang Robi yeah. Sama Bang Robi ya.
2: Iya
1: yeah.
2: Iya, udah lama Bang acara.
1: Iya.
2: Salam maturi ya Bang.
1: Oke, salam maturi. Denny lagu apa nih boleh putar?
2: Maaf kalau baca Aceh masih sikit.
1: Sama. Sama kayak Bang Robi. Denny lagu apa nih hari ini?
2: Lagu Bo Hati Satu ya Bang.
1: Bo Hati, oke. Okay. Salamnya untuk iya. Siapa?
2: Salamnya untuk Bang Robi. Saya salam kenal, sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Kak Wahyuni tadi, buat itu Deina sama C. Erman, sama itu Bang, Bunda Alpi, untuk semua-semua mandum-mandum aja Bang.
1: Oke, okay. Sambil-sambil belajar ya.
2: Lucu ya Bang, kedengarannya ya.
1: Sama lah. Sambil-sambil belajar Deni ya. Oke, terima kasih Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan setelah Deni dari warga Medan, assalamualaikum. Dengan siapa nih?
3: Ina.
1: Ina, Ina lagu apa lagi nih hari ini?
3: Dari Pali KTB.
1: Pali KTB judulnya.
3: Paham.
1: Apa?
3: Lampahan.
1: Lampahan?
3: Salah paham.
1: Belum makan nih. Oke, Ina salamnya untuk siapa?
3: Nah.
1: Jadi nyaman teng. Oh, walah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina ya. Lagunya nanti Bang Robi putar. Selanjutnya Bang Jul tadi kenapa nih? Selanjutnya nih ada Tante Mona. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
4: Bang Robi.
1: Ya.
4: Selamat masuk ya Bang Robi ya.
1: Itulah.
4: Aku dipakai dengan WA dihukumnya Tante Mona ya.
1: Rame ya.
4: Rame itu merupakan kak. Lembeta karena Kak Wahyuni.
1: Kenapa Wahyuni? Nah Bang Denny belum di Medan. Ya. Lenyan Ina tadi Bang Jodah terputus. Ya. Lagi kalau.
4: Ya Roji Bang Robi. Sekolah dulu. Tarik kembang menang Tante Mona.
1: Oh ya Allah.
4: Tidak pernah tarik kembang dah Bang Robi.
1: Jadi pun temuan apa panjat pinang? Jino panjat pinang. Judul
4: malam ini udah tahu Kamang Robi.
1: Judulnya ini apa tadi?
4: Abeh ini langgan dong. Kukuyan oh kukuyan nada oh kukuyan nada borong. Yang nyanyinya Fauzan.
1: Oke lah.
4: Udah dapat. Halinyan salam-salam ini Mandung.
1: Iya.
4: Kak Wahyuni.
1: Mama
4: apa itu yang di Medan Bang Denas.
1: Deni.
4: Bang Deni, Bang Deni semangat selalu ya. Nanti kita ketemu di Medan. Kalau Tante Mona sering ke Medan. Di jalan mana kita ketemu apa di rumah makan warung apa ya. Ini bermain ya.
1: Iya.
4: Pak Bang Deni ya.
1: Iya, terus.
4: Ini apa lagi tadi?
1: Ada Ina.
4: Ina.
1: Bang Juldiman, ya.
4: Abu Bintara, Bang Nuri, Bunda Nia, itu yang Wahyuda di mana? Di itu apa? Di Langsa ya?
1: Iya, iya.
4: Oma, apa kabar Oma?
1: Terus?
4: Di sini lagi hujan, Oma Bo.
1: Iya, di mana hujan?
4: Ya, tengah hujan di Bang Robi.
1: Bata.
4: Tengah hujan dah.
1: Hujan.
4: Tapi nak tu Oma hujan Bang Robi.
1: Oh, ini Hana gon, tu mana?
4: Oh, ni kau raya-raya hujan. Tapi nak tahu Robi ke ni?
1: Lenyan.
4: Lenyan lam yang di Aceh kami yang Pak Riso, Bang Budi, Mamandung lah di Aceh kami yang Bang Jainal, Om Jainal. Di Melabo ya.
1: Iya.
4: Ya di Melabo, di mana lagi ya? Enggak tahu.
1: Di mana-mana lah ya.
4: Di mana-mana ketemu dari barat sampai ke timur.
1: Oke, ya kan? Oke, Tante Mona. Oke. Itu aja.
4: Ya.
1: Baik.
4: Iya. Ini mau kasih apa kemari ya? Boleh. Mau makan apa, Bang Robi? Ini ada Honda mau diantari.
1: Iya, apa aja. Kalau Bang Robi apa aja.
4: Oh gitu.
1: Boleh.
4: Makan-makan kok boleh ya. Sampai jam berapa Bang Robi?
1: Sampai jam 2.
4: Nyepre Bang Robi.
1: Jujun, temona. Terima kasih sebelumnya. Oke. Oke. Awak Cunda.
4: Semua. Ya lo kali mulai Bang Robi.
1: Di Kedai ya. Pokoknya Bang Robi salami yang ada di Kedai Cunda ya. Warga ya, Kedai Cunda semua Cunda, tanpa terkecuali.
4: Salam
1: salam juga kita dari Pro 1.
4: Semoga amin. Sehat badan, apa berkah umurnya.
1: Amin. Makasih Temona ya.
4: Ya, terima kasih. Ditunggu Bang Robi.
1: Ditunggu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Tante Mona dan sepertinya Bang Robi mau putar lagu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Dengar tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe.
5: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
6: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
7: Kita akan bersama.
6: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau.
7: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
6: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku kabar di
6: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah pula bukan yang terbaik.
5: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih.
5: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Banten Gebegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Banten untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: tidak ingin mengungkit cerita lama dari rasa kebangsaan dan sifat nasionalisme orang Aceh terhadap Republik ini. Tapi sejarah tak dapat dibohongi. Radio Rimba Raya yang dioperasikan di Aceh kala itu menjadi satu-satunya radio yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
0: Radio Rimba Raya baru sepenggal sejarah rasa nasionalisme masyarakat Aceh terhadap Indonesia. Belum lagi cerita pesawat pertama milik Indonesia bernama Dakota RI 001 Selawah yang dibeli dari sumbangan masyarakat Aceh untuk Republik ini. Radio Rimba Raya dan pesawat Dakota RI 001 Selawah adalah fakta sejarah betapa besarnya rasa kebangsaan dan keindonesiaan masyarakat Aceh terhadap negeri ini. Mungkin atas dasar itu, budayawan Nurholis Majid mengatakan Aceh adalah nafas terakhir Indonesia.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur, Nyami Iza di Banten. Kepada Abang Lu, nuputa lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur, selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih, Iza di Banten untuk support dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok Nyami Iza di Pantot Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandok Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandok Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantot untuk support dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan sihat-sihat. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

RR Pro 1 RRI Lok Semame di jam 1 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah untuk program Bungong Jaro kita di siang hari ini. Berita Bahasa Aceh akan hadir, tetap bersama kami Pro 1 RRI Lok Semame.

Dari Lok Semawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo, Haba Uronyo. Haba yang keputurun Iba Uronyo diantaraji peringatan Urodamai Aceh Bupati Aceh Utara Gepena doa bersama. Pada tanggal 18 Agustus 2026 akan dipena pawai budaya serta drum band untuk kemeriahkan HUT RI ke-80 di kota Lok Semawi. Haba selengkap juga Pesampo oleh Ulun Tuan Robi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Gepena doa bersama dalam rangka keperingati Urodamai Aceh ba halaman kantor Bupati Aceh Utara. Kegiatannya diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari ulama, pimpinan dayah, ASN, KPA, TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri, sampo pelajar. Para peserta Gepena busana muslim serba putih, suasana doa melangsung khidmat. Bupati Aceh Utara Ismail Al-Jalil atau Ayah Wagepena doa bersama menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang Aceh sekaligus mensyukuri perdamaian yang kali terwujud. Pihak Gopnyan kepakat masyarakat untuk terus gerawat perdamaian menjaga persaudaraan dengan kejadikan Aceh sebagai warisan bagi generasi mendatang. Satpol PP dengan UWH Aceh Utara ketindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik anggota Wate tengah Gepena razia ruko ilegal bak Kecamatan Dewantara, Ban Banyo. Kepala Satpol PP dengan UWH Aceh Utara Iskandar Gepegah, pemeriksaan internal Gepena adalah beredar video yang gepedeh dugaan anggota geamankan sabo bungkuh ruko hasil razia. Pemeriksaan Gepena secara objektif dengan kejunjung asa praduga han bersalah. Misi bukti melanggar kode etik, pihak Gopnyan akan gebentuk Mahkamah Kode Etik sesuai Permendagri nomor 16 tahun 2020 le. Langkahnya nakeh komitmen Satpol PP dengan WH Aceh Utara menjaga integritas serta profesionalitas personel.

Pawai Budaya Ngendram Band akan gemeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Bak Kota Lhokseumawe tanggal 18 Agustus 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe Supriyadi SPD MPD kepegah persiapan kegiatan kali gebahas bersama Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dengan Kebudayaan serta Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Peserta maasai dari jenjang sekolah SD, SMP, SMA, sampai SMK, serta melibatkan kepala sekolah dengan sejumlah kepala SKPA. Karnavalnya, sifat eksibisi dengan sabuh perlombaan. Supriyadi gejelaskan rute yang akan gerencanakan sabuh lagi tahun yang kelepah. Selain pawai budaya, Nasid ketampilkan drum band kegiatan yang akan genilai dari Forum Drum Band LDBI Kota Lhokseumawe. Syedara ono dilebau ronyo produksi tim RRI Lhokseumawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Tunggu apa lagi ya? Jadi kan dari bintang di Lok Semawe dan Indonesia dalam Festival Bintang Radio 2026. Terima kasih pendengar, saat ini kamu sedang mendengarkan kami, mendengarkan Pak Robi di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Masuki program selanjutnya, lagu-lagu dangdut akan hadir menemani kita sampai jam 3 sore nanti ya. Hari Minggu gini, hari libur gini, nyantai di rumah sambil dengerin lagu dangdut asik. Dan program Pro Dangdut sekali lagi untuk Anda di Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdeka.

0: Hotel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Entah kau yang ingin bersama.
3: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
6: Bila.
3: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali.
7: Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali.
3: Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Laksama. Ada Fitri Karlina dengan Pujaan Hati. Ini masih dengan program Lagu Dangdut ya. Kamu yang baru bergabung juga selamat siang. Dan jam 2 waktu Indonesia Barat saat ini selesai sudah. Kawahyuni sudah bisa tidur ya. Borobi selesai bertugas untuk hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Tapi lagu-lagu dangdut masih akan terus hadir sampai jam 3 nanti. Sekali lagi selamat siang untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Luxmen dengan program Pro Dangdut. Terus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku di dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 89,3 MHz Purwosento RLX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar, saya Dewi Muhataya yang akan menemani Anda di perjalanan RLX sore ini hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di gelaran hari ini pendengar, hari Minggu di 16 Agustus 2026. Kita masih dalam perjalanan pro dangdut pendengar yang akan bergulir sampai formasi pukul 15 dan pastinya semarak ya menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 luar biasa dan sudah terlihat ya bagaimana setiap kantor kemudian juga desa dan juga kota-kota semua sedang berhias dan sudah berhias untuk besok menyambut ya dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali nanti dengan upacara bendera dan juga detik-detik proklamasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RLX Mawe dan juga berbagai informasi kemudian juga program acara akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana akhir pekan Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: harian. Alamak. Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Terlalu indah semua yang ku alami.
0: Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Di formasi pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore pendengar, yang semoga saja hari libur ini membawa kebahagiaan dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk istirahat ya, karena besok juga Senin di tanggal 17 kita akan melaksanakan upacara bersama-sama. Baik, pendengar, kita masih akan terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dari Kota Lok Semaya, pendengar, diinformasikan bahwasannya Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Lok Semaya, Nyonya Rosnita A. Haris, ini menghadiri pelatihan pengolahan berbagai produk olahan ikan tahun 2026, pendengar, yang digelar di halaman kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lok Semaya pada Sabtu kemarin ya. Jadi kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk pangan yang memiliki nilai tambah. Nah, dalam pelatihan tersebut, para peserta juga mendapatkan pengetahuan pendengar dan juga praktik mengenai pengolahan ikan menjadi berbagai jenis makanan yang lebih kreatif, menarik, dan memiliki nilai jual. Nah, peserta juga dibekali keterampilan dalam mengolah serta menyajikan produk berbahan dasar ikan agar lebih beragam dan juga ini mampu ya menarik minat konsumen. Ketua DWP Kota Lok Semaya, Nyonya Rosnita A. Haris, juga mengapresiasi pendengar, di mana ya pelaksanaan tersebut menurutnya sangat penting kegiatan seperti ini. Kenapa? Ya, karena bisa meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya untuk memanfaatkan potensi hasil perikanan. Dan ia juga berharap pendengar keterampilan yang diperoleh peserta tidak hanya diterapkan ya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif. Jadi pengolahan ikan secara kreatif ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pangan berbasis potensi lokal. Nah, selain meningkatkan keterampilan, kegiatan tersebut juga diharapkan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam menghasilkan produk olahan yang berkualitas dan pastinya ini memiliki daya saing pendengar. Nah, melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Lok Semaya juga mengharapkan terus mendorong pemberdayaan masyarakat ya dengan memberikan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi keluarga. Dan pelatihan pengolahan berbagai produk ikan tersebut ini berlangsung dengan melibatkan peserta yang mendapatkan materi serta praktik langsung pendengar pengolahan ikan menjadi sejumlah produk makanan.

89,3 MHz Pro Santo Relox Maya Pendengar. Di kesempatan sore hari ini kami hadirkan informasi di mana gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Pendengar pada Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat. Dan BMKG menyebutkan pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur, 81 km timur laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kedalaman di 10 km. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat karena itu hasil pengolahan data belum stabil, Pendengar, dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa magnitudo 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlangsung, Pendengar. Sebelumnya gempa magnitudo 5,7 terjadi di wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya hidup kita sering ya. Banyak hal yang begitu berat harus dilalui, begitu lama untuk dipikul sendiri. Banyak hal yang bisa meringankan beban kita. Memang semua tidak masalah langsung hilang pendengar, tapi yang pasti ada baiknya kita juga menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua seluruh hidup kita tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Untuk Anda yang akan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan sholat asar di kawasan Kota Loksume dan sekitarnya, di informasi pukul 15.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda bisa bersiap-siap ya, untuk yang akan melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, serahkan segala sesuatunya kepada Allah dan pastikan mengerjakan apa yang masih kita bisa usahakan dan percayakan hasilnya hanya kepada Allah. Tetaplah bersama kami, kita akan segera jelang kumandang azan sholat asar.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux My Bank. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Malikusale, ada Tia Sakila. Assalamualaikum Tia.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Iya, sore ini sehat ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Sehat, amin. Baik, silakan Natia ya, untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Selamat sore Sobat BMKG dan seluruh pendengar setia Perusahaan RRI Loksmawe dimanapun Anda berada. Pada sore ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perakiran cuaca yang berlaku untuk periode sore hingga malam hari nanti. Secara keseluruhan, kondisi cuaca sore ini didominasi oleh berawan tebal hingga potensi hujan secara menyeluruh pada malam hari. Pada sore ini sendiri terpantau awan cumulonimbus di beberapa wilayah seperti Aceh Utara dan Aceh Timur, sehingga pada sore ini berpotensi terjadinya thunderstorm atau yang dikenal petir atau guruh, dan juga hujan ringan pada sore hingga menjelang malam hari di Aceh Timur dan Aceh Utara. Sedangkan untuk kondisi malam hari, benar meriah Aceh Utara dan Aceh Timur diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan juga dapat disertai angin kencang dan petir. Sedangkan untuk wilayah lainnya seperti Kota Loksmawe, Biren dan Langsa berpotensi hujan ringan pada malam hari akibat perluasan awan hujan yang berasal dari Aceh Timur dan Aceh Utara.
0: Oke, baik. Dan informasi tambahan dan juga himbauan silakan Natia.
2: Sebagai penutup, saya menghimbau seluruh sobat BMKG dan pendengar Pro 1 RRI Loksmawe untuk tetap waspada, khususnya bagi yang berada di wilayah Benar Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur, mengingat adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan angin kencang dan petir pada malam hari nanti. Mohon berhati-hati saat berkendara karena kondisi jalanan yang akan licin, hindari berteduh di bawah pohon ataupun benda yang rawan tumbang. Dan di sisi lain, meskipun kondisi gelombang di perairan terpantau relatif aman, kami juga tetap mengingatkan para nelayan dan masyarakat untuk tidak lengah dan selalu berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Atia. Semoga ini bisa menjadi perhatian para pendengar dan masyarakat terkait dengan kondisi cuaca yang memang harus membuat kita harus sigap siaga dengan segala kondisi. Sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas Atia. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Pendengar, itu dia bersama forecaster dari Malikusale Atia Sakila yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca. Nantikan kembali besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian. Kesehatan. Alamak. Wijaya 80. Terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kula, bukan yang
2: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, di informasi pukul 16.24 waktu Indonesia Barat, selamat sore paling baik untuk Anda yang berada di kawasan pesisir pantai, dari mulai kawasan Pusung, kemudian juga di kawasan Pantai Jago, sampai dengan ke kawasan Ujung Blang, Banda Masin, dan Ule Jalan ya. Kita lihat kondisi cuaca di saat ini ya, meredup dan angin bertiup kencang pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati atau berdharma wisata di kawasan pesisir pantai, tetaplah berhati-hati juga dan jangan lupa untuk mengawasi putra-putri Anda. Jangan sampai lengah dari amatan Anda karena kondisi cuaca ini berubah dan fluktuatif pendengar, seperti yang sudah diinformasikan oleh BMKG tadi. Dan semoga tetap tanggap dan dengan kondisi apapun ya. Jadi mungkin ada baiknya walaupun di kawasan pantai untuk tinggi gelombang ini masih aman, tapi mungkin mengingat cuaca ada baiknya juga ini lebih tetap waspada dengan segala sesuatu dan semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian juga untuk para pelaku UMKM ya, tetap bersemangat walaupun kondisi cuaca tiba-tiba mendung dan redup, namun saya yakin insya Allah ya rezeki tidak akan tertukar. Semoga tetap bersemangat terus untuk memenuhi ya keinginan para masyarakat yang berburu kuliner di kawasan-kawasan jalan protokol seputaran Kota Loksmawe, seperti di kawasan Jalan Darussalam, kemudian juga di Jalan Maliku Saleh, Iskandar Muda, kemudian juga di kawasan perdagangan Sukaramai, Jalan Pase, Jalan Teh Hamzah Bendahara, para pecinta dan penikmat kopi yang ada di sana, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan pertokoan selamat sore paling baik di kawasan Pasar Buah. Dan juga di pusat pasar tradisional ya, di pusat pasar Impres, kemudian di pusat pasar Kota Loksmawe, pusat pasar Cunda, pusat pasar Punter Gedong ya, Loksukon. Kemudian terima kasih yang ada di kawasan Simpang Keramat, terima kasih mendengarkan kami melalui siaran terserial di 89,3 MHz dan juga kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 MHz dan juga di RRI Digital ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Untuk para penikmat tempat wisata juga jangan lupa lagi-lagi ya, apa yang sudah dititipkan berarti kita wajib untuk menjaganya. Jagalah kelestarian alam dan juga ini tugas kita bersama, bukan hanya pemilik warung tapi juga kita selaku pengunjung untuk bisa menjaga kebersihan ya. Sampah yang Anda hasilkan dari Anda untuk menikmati alam, maka itu adalah tanggung jawab Anda. Ada baiknya ya membawa serta sampah yang sudah dihasilkan dari mulai pagi sampai dengan siang tadi, mulai dari santap siang dan juga mencicipi kuliner-kuliner lainnya, kemudian juga untuk tetap ya menjaga kebersihan pantai. Dan ini juga menjadi sebuah parenting ketika Anda bertamasya bersama keluarga dan anak-anak Anda. Dan ini menjadi contoh ya. Menjadi contoh, maka selaku orang tua sudinya menjadi suri teladan untuk bisa menjadi contoh ke depan nanti. Kita nanti akan bergabung ya bersama Pro 1 Banda Aceh dalam Lintas 17 seperti biasa di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, di mana Politeknik Negeri Loksmawe ini mengukuhkan ada 1.655 mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dalam rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang berlangsung selama tanggal 16 hingga 19 Agustus 2026. Kemudian Direktur PNL ada Dr. Insinyur Rizal Syahda Yadi ST, MAngli SCIPM, Asian Eng, Epic Eng mengatakan bahwasannya PNL bukan sekedar tempat meraih gelar pendengar, tetapi juga menjadi ruang untuk menempa keterampilan, kemudian juga karakter, wawasan, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Dan ia juga mendorong mahasiswa ini aktif ya mengembangkan kompetensi, kemudian juga menguasai teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, berorganisasi, berinovasi, membangun jejaring, serta berani menghadapi kegagalan. Ketua Panitia PKKMB PNL 2026, Safriyadi Eskom MT, menyebutkan 1.655 mahasiswa baru ini
mengikuti kegiatan yang tersebar pada 6 jurusan pendengar. Jadi ini juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pendaftaran dan absensi berbasis IT. Ya, pengukuhan ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan Direktur PNL tentang penetapan dan pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Sistem Informasi PNL, Dr. Si Muhammad Arhami, SSI, MKOM.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.

0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
1: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

informasi pukul 16:58 menit waktu Indonesia Barat. Hujan mengguyur kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Tetaplah berhati-hati untuk Anda yang sedang memacu kendaraan Anda, baik roda 4 maupun roda 2, dan pastikan jalanan licin, dan semoga ya, atur juga jarak Anda dengan kendaraan lainnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Seperti biasa mendengar tepat informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan segera ajak Anda untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 Indonesia
1: Pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh bersihkan Masjid Raya pasca peringatan Hari Damai Aceh. Berikutnya, Paskibraka HUT RI ke-81 dikukuhkan di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pasca penurunan bendera merah putih, TNI dan Pemko Banda Aceh kembali memasang bendera merah putih. Dan selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Jajaran TNI bersama pemerintah kota Banda Aceh bersama bergerak cepat melakukan penyisiran serta pemasangan kembali bendera merah putih di sejumlah titik strategis Minggu 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan situasi kota Banda Aceh tetap kondusif, aman dan terkendali menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak hampir 500 bendera merah putih kembali difokuskan untuk dipasang di seputaran kawasan Masjid Raya serta ruas jalan protokol kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan guna mengganti bendera yang sempat diturunkan dan dicabut oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Penyisiran dan pemasangan bendera ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Polresta hingga Satpol PP yang dikerahkan hingga malam hari. Kasdim 0101 Kota Banda Aceh, Letkol Infantri Muhsin SAG MAP mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang tidak jelas. Dia juga menerangkan saat ini perekonomian dan aktivitas warga mulai dari pedagang hingga kegiatan di pasar-pasar tradisional telah kembali berjalan normal dan lancar.
2: Kerusakan-kerusakan yang ada kita inventarisir dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita.
1: Selain pemasangan bendera, aksi pembersihan area Masjid Raya juga telah rampung dilakukan secara gotong royong oleh aparat keamanan beserta jajaran pimpinan daerah. Jajaran TNI dan Polri menyatakan siap sedia menjaga keamanan wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar agar seluruh rangkaian acara dan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat berlangsung dengan hikmat dan lancar.
3: Kepada warga tetap tenang, kemudian Aceh aman, Kota Banda Aceh khususnya cukup aman. Dan ya hari ini kita lihat ini masyarakat sudah beraktif kembali, sudah orang jualan juga lancar, pasar-pasar lancar. Kemudian juga event-event yang untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 juga kita sudah berjalan kembali, sudah itu.
1: Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh membersihkan kawasan Masjid Raya Baitur-Rahman pasca peringatan Hari Damai Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung aksi pembersihan kawasan Masjid Raya Baitur-Rahman usai pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Adapun didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Banda Aceh, Eliza memantau kerja keras 75 petugas kebersihan yang dikerahkan untuk kerapian serta membersihkan kawasan masjid. Eliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil kebersihan serta aparat keamanan yang sigap menjaga kenyamanan publik dan keindahan kota. Pihaknya turut mengimbau seluruh kalangan untuk terus merawat persatuan, kebersihan, dan kedamaian di Serambi Mekah.
5: Dengan armada yang kita punya, 4 unit, udah bolak-balik, dan kota kita udah mulai kondusif kembali, udah bersih kembali. Ya mohon masyarakat untuk bisa tetap menjaga perdamaian, menjaga kota kita, kebersihan kota, karena kota ini milik kita.
4: Para petugas kebersihan yang terbagi dalam 4 tim kerja menyisir sisa-sisa sampah plastik dan kemasan makanan di berbagai sudut halaman serta koridor luar Masjid Raya Baitur-Rahman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, Lintas 17 bergerak menuju Malabo.

0: SMK Negeri 3 Melabo menggelar kegiatan bakti sosial dengan melaksanakan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fausa.
1: SMK Negeri 3 Melabu menggelar kegiatan bakti sosial dengan melakukan gotong royong dan membersihkan sejumlah fasilitas umum termasuk masjid. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa dan guru SMK Negeri 3 Melabu di sejumlah lokasi di kawasan Lapang, Melabu, Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di dua masjid, yakni Masjid Lapang dan Masjid Cut Gandeh, serta lingkungan sekolah. Para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan gotong royong di lokasi yang telah ditentukan. Guru BK SMK Negeri 3 Melabu, Ida Rosjana, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Aceh, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi siswa untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
2: Negeri 3 Melabu hari ini melakukan bakti sosial, tepatnya di Masjid Lapang, yaitu dalam rangka menyambut tahun 21 tahun Hari Perdamaian Aceh. Ya. Setelah itu dengan HUT RI Indonesia Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 tahun ini.
1: Ida menjelaskan kegiatan dimulai sejak pagi setelah para siswa dan guru melaksanakan yasin bersama. Setelah itu seluruh peserta langsung bergerak melakukan gotong royong dan membersihkan lokasi yang telah ditentukan hingga selesai. Seluruh siswa dan guru dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bakti sosial diharapkan dapat menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong kepada generasi muda. Ida berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya siswa dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian Aceh. Para siswa juga diharapkan terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Reporter RRI Melabu Fauza Tunisa melaporkan.
0: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Berikut laporan Tama Molizar.
3: Mengukuhkan anak-anakku sekalian sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun angkatan 2026.
4: Sebanyak 68 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan di pelataran Pendopo Bupati Aceh Barat pada Sabtu malam. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dan didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil serta Forkopimda dan sejumlah SKPK terkait. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang baru dilantik.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan. Anggota Paskibra pada malam ini telah menjadi pilihan yang terbaik.
4: Tarmizi berharap seluruh anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengajak para anggota Paskibraka tersebut untuk bergabung dengan wadah alumni Paskibraka Aceh Barat di bawah binaan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pengukuhan berjalan hikmat dan dihadiri oleh seluruh orang tua para anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Kukukan Paskibraka Kabupaten Gayo Lues dan selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Suhaidi mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Pengukuhan berlangsung khidmat di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues, dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala SKPK, orang tua dan wali anggota Paskibraka. Para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia nanti. Momentum pengukuhan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para anggota untuk menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0106 Aceh Tengah turut mendorong pengembangan pada sektor pertanian maupun peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Laporan Fitra Jayadi.
2: Kodim 0106 Aceh Tengah terus mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Irudi Haryanto mengatakan sejumlah program akan dijalankan untuk mendukung swasembada pangan termasuk diantaranya rehabilitasi lahan dan percetakan sawah baru. Upaya tersebut nilai penting mengingat sejumlah wilayah Aceh Tengah masih dalam tahap pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu akhir tahun 2025 lalu. Di Aceh Tengah, kata Rudi, pengembangan pangan tidak hanya difokuskan pada komoditas padi sebagai bahan pokok utama, tetapi juga palawija serta sektor peternakan, termasuk pemenuhan kebutuhan protein seperti ketersediaan telur.
3: Harapannya kalau kita bisa membuat suatu masyarakat ini bisa mandiri, ya, sehingga mereka tidak ketergantungan lagi dengan pasar.
4: Oke, betul.
3: Nah, harapannya ke arah sana. Di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan kemudian juga di satuan-satuan termasuk di Kodim juga sedang kami kembangkan skala minimalis di mana di sana ada produksi karbohidrat berupa tanaman jagung, yeah, kemudian juga ada sayur-sayurannya yang mudah ditanam sebagai kangkung, sawi, kemudian juga siapkan kandang ayam bertelur, yeah, sehingga minimal bisa dapat menghidupi rumah tangganya masing-masing. Right.
2: Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZ Irudi Haryanto menambahkan, pemerintah pusat terus mendorong Indonesia mencapai swasembada pangan, karena itu TNI AD turut membantu masyarakat meningkatkan produksi pangan di daerah. Pihaknya juga memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dan peternak dalam mengelola usaha, sehingga program swasembada pangan juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 menuju 0 km Pulau Weh.

0: Wali Kota Sabang kukuhkan 23 petugas pengibar bendera pusaka. Wali Kota Sabang menegaskan pengukuhan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengukuhkan 23 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Sabang tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Wali Kota Sabang sebagai momentum penting bagi putra-putri terpilih yang akan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi, pembinaan, dan pelatihan. Tahap tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada kesempatan itu, Zulkifli Haji Adam menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan. Ia menegaskan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab atas kedisiplinan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah dilalui para anggota Paskibraka.
2: Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik calon Paskibraka semua. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih dari TNI AU. Dan mudah-mudahan harapan kita apa yang sudah dilaksanakan selama ini bisa sukses di pada hari H untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Zulkifli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Maimun Saleh Kota Sabang beserta para pelatih yang telah memberikan pembinaan kepada para anggota Paskibraka. Kepada Kesbangpol dan orang tua, Zulkifli juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama proses pembinaan dan pelatihan. Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran sang merah putih dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab serta menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkil.

0: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi, menilai kegiatan tersebut bagian dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
1: 11-9.
2: Turnamen olahraga sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil secara resmi berakhir dan ditutup. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik menilai bagian atau kegiatan ini merupakan dari upaya untuk mencari bibit-bibit atlet muda di Aceh Singkil. Penyampaian tersebut diungkapkan Ketua KONI Aceh Singkil, Hidayat Riyadi Manik, saat menyaksikan final secara langsung turnamen Cup 1 Simpang Kanan sepak takraw double event antara tim skuad Simpang Kanan berhadapan dengan tim Manik JRTC, kemudian final interregu antara tim UDJ Prihasu berhadapan dengan tim ST Laihame Simpang Kanan tepat di lapangan sepak takraw Kecamatan Simpang Kanan di Desa Lipat Kacang Atas, Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Dikatakan Hidayat Riyadi Manik, selain apresiasi atas terselenggaranya turnamen ini dengan sukses untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah Simpang Kanan, juga ke depan melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit atlet muda untuk kejuaraan berikutnya.
3: Alhamdulillah, acara takraw untuk 17 Agustus ini berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa untuk tahun depan lagi dibuat, karena di sini kan acaranya Cup 1 kan. Mungkin nanti Cup 2 nya entah gimana untuk orang takraw membuat ini. Dan semoga dari sinilah nampak bibit-bibit yang akan ikut kejuaraan selanjutnya.
2: Kemudian Hidayat Manik juga menegaskan, melalui turnamen Cup 1 Simpang Kanan tersebut, KONI Aceh Singkil akan terus berkomitmen untuk memajukan olahraga sepak takraw di Kabupaten Aceh Singkil, terutama untuk persiapan pekan olahraga atau prapora berikutnya. Di samping itu, khusus kepada Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Hidayat juga meminta agar dapat lebih memperkuat tim sepak takraw di seluruh wilayah. Di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Camat Kecamatan Simpang Kanan, sekaligus sebagai Ketua Cabang Olahraga atau Cabor Sepak Takraw Aceh Singkil, Jepri Mahardika Manik berharap turnamen sepak takraw seperti ini terus berjalan di setiap wilayah kecamatan untuk mencetak dan melahirkan generasi atlet-atlet sepak takraw di Aceh Singkil yang lebih tangguh. Bahkan, Jepri juga meminta restu Ketua KONI Aceh Singkil agar ke depan adanya terlaksana turnamen Cup KONI 1 Kabupaten Aceh Singkil yang digelar di Simpang Kanan.
3: Saya selaku Ketua KONI berharap ada semua kecamatan, khususnya dengan adanya acara ini, kami berharap jangan cuma Cup 1, ada Cup 2, Cup 3, karena saya lihat juga dari event ini kembali lagi ke atlet-atletnya itu kebayaan dan kebayaan Simpang Kanan semua dari Paris. Saya harapan saya dengan KONI nanti akan membuat event lagi Piala KONI yang bisa harapkan saya.
2: Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Takraw Cup 1 Simpang Kanan Aceh Singkil, Rijal Padang, mengatakan turnamen sepak takraw yang digelar ini merupakan upaya untuk mengajak para atlet sepak takraw untuk mengasah kemampuan dan bagian dari kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Kanan. Di samping itu, ia juga menambahkan dalam ajang turnamen sepak takraw Cup 1 Simpang Kanan yang baru pertama kalinya digelar di Simpang Kanan Aceh Singkil mendapatkan atensi dan antusias dari para tim atlet sepak takraw di Aceh Singkil. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta, para atlet yang mengikuti ajang olahraga sepak takraw tersebut, di mana khusus untuk ajang sepak takraw kategori double, tercatat sebelumnya ada 37 tim yang sempat berlaga. Kemudian untuk kategori intergu, diikuti sebanyak 40 klub atau tim dalam event tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku gebar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

di formasi pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Cuaca di luar sana, Allah telah menurunkan rahmatnya dengan hujan. Dan saat ini juga kondisi cuaca tetap redup, pendengar. Untuk Anda tetaplah berhati-hati, apalagi yang akan memacu kendaraannya ke arah barat maupun ke arah timur, ya. Dan pastikan juga untuk para pengguna sepeda motor, gunakan alas kaki yang nyaman ketika Anda mengendarai kendaraan. Para pengguna kendaraan roda 4 juga saling menghormati sesama pemakai jalan, ya. Jadi jangan sampai Anda memacu kendaraan terlalu cepat. Ingat, banyak jalan-jalan yang digenangi air dan imbas dari kecepatan kendaraan Anda bisa mengenai para pengguna jalan lainnya. Jadi mari kita saling menghormati, pelankan kendaraan jika ada kawasan-kawasan yang tergenang air, ya. Selamat sore juga yang tidak pernah putus semangatnya. Walaupun dengan kondisi cuaca di luar sana, masih tetap aktif untuk melaksanakan olahraga. Yang sedang futsal mungkin di bersama tim Anda dan juga para goizer yang ada di kawasan Kota Lusmawe. Para pecinta olahraga lainnya, ya, yang ada di kawasan Jenderal Sudirman, kemudian juga di kawasan Waduk, tetaplah berhati-hati dengan kondisi cuaca. Kalaupun Anda harus berteduh, hindari juga berteduh di bawah pohon dan carilah tempat yang nyaman. Seperti biasa pendengar, tepat formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan segera, ya, mengikuti yaitu tausiah sore di kesempatan sore yang berbahagia ini.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Luxemburg. Baik pendengar, sesaat lagi seperti biasa Tausiah Sore akan hadir untuk menemani Anda yang akan disampaikan oleh Ustaz Saifuddin dengan judul Kemerdekaan dengan Reorientasi Warna. Dari 89,3 MHz Pro 1 RR Luxemburg mengucapkan selamat mengikuti.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Luxemburg.

0: Asiah Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadhi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Para pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Pro 1 Luxmawe dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali alhamdulillah dalam Tosiyah Sore kali ini, dan kita akan mengangkat satu tema kemerdekaan reorientasi makna. Tentu sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah suatu anugerah, suatu nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita. Kita melihat bagaimana kilas balik sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Generasi pertama umat ini telah bekerja keras menjalankan setiap aturan yang ada dalam agama kita. Dan salah satu aturan itu adalah upaya penghapusan perbudakan. Sehingga dalam kitab-kitab fikih memerdekakan hamba sahaya dan perbudakan itu merupakan salah satu bentuk kafarah atau diyah, artinya sebagai sebuah denda ataupun hukuman yang diberikan kepada para pesalah, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau dalam kasus pembunuhan misalnya, itu diyahnya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, yang mukminah. Ini merupakan bentuk keseriusan Islam dalam menghapuskan penjajahan, kezaliman dari seorang hamba suatu bangsa kepada bangsa dan perorangan. Dan dalam undang-undang preambul negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hak-hak asasi dijajah, hak hidup, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, dan berbagai hak asasi dengan penjajahan itu, melalui penjajahan itu telah direbut, dirampas, sehingga tidak ada lagi yang namanya kemerdekaan. Oleh karena itu, hari ini 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan melihat mereorientasi makna kemerdekaan itu kembali dan merefleksikan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pertama sekali, kata-kata kemerdekaan dalam bahasa Arab bisa diartikan dua. Yang pertama al-istiqlal. Maka yaumul istiqlal, hari kemerdekaan, dapat dimaknai dengan terlepasnya suatu bangsa dari penjajahan bangsa lain. Mereka mampu berdiri sendiri, memerintah negaranya sendiri, mengambil kebijakan terhadap arah tuju bangsanya sendiri. Nah, ini tentu orientasi makna pertama yang itu adalah tahap awal bangsa atau suatu bangsa itu didirikan. Ketika suatu bangsa itu merdeka, artinya mereka terlepas dari cengkraman penjajahan secara kedaulatan. Asal-usul kenegaraan mereka dan keberadaan entitas negara tersebut diakui oleh dunia internasional sebagai sebuah bangsa, negara bangsa. Ini tentu telah dapat dicapai. Dan hari ini 81 tahun ya, sejak kemerdekaan itu direbut dan telah dijalani oleh bangsa ini telah meninggalkan banyak sekali catatan-catatan. Bagaimana bangsa ini mencari format kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Kemudian dinamika yang terjadi di awal-awal pendirian negara. Lalu bagaimana negara ini bekerja keras untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbagai program. Kalau di zaman dahulu Orde Baru misalnya, ada yang dikenal dengan jangka panjang ya, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Dan kemudian terjadi reformasi. Bangsa ini telah melepaskan diri dari Orde Baru dan melangkah ke kehidupan di era reformasi hari ini. Artinya memaknai kemerdekaan pada tahap pertama, yaitu bahwa kita terlepas dari cengkraman penjajahan agresi militer Belanda, Jepang. Ini artinya telah kita lalui. Dan kita telah berada pada pemaknaan kemerdekaan dalam bentuk yang kedua, al-hurriyah, yaitu kebebasan. Selain kemerdekaan itu identik dengan kemandirian dalam arti mengelola, menentukan nasib sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, juga bisa bermakna kebebasan. Nah, saat ini setiap kita sebagai warga negara memiliki kebebasan. Apapun profesi kita, diberikan kebebasan untuk mengelola. Ini idealnya ya, ini idealnya, seharusnya seperti itu. Setiap kita punya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kebebasan untuk menyebarkan pemikiran kita, ajaran agama kita. Dan berbagai kebebasan-kebebasan lainnya. Berekspresi. Namun tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Karena kebebasan kita terbatas oleh kebebasan orang lain. Lihat bagaimana kita diatur dalam tata tertib berlalu lintas misalnya. Setiap kita bebas memiliki kendaraan, tapi kebebasan kita itu diatur oleh aturan-aturan. Yang harus kita penuhi, yang harus kita ikuti. Bagaimana ketika kita memiliki kendaraan untuk kepentingan pribadi, keperluan pribadi, minibus misalnya untuk keluarga. Beda aturannya dari perizinan untuk mendapatkan lisensi ya, mengemudi dengan kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya angkutan umum. Atau kendaraan yang kegunaan khusus ya, seperti angkutan alat berat misal. Tentu ini dari sisi perizinan, lisensi, itu mendapatkan lisensi mengemudi itu sudah berbeda tipe-tipenya. Begitu juga aturan mengemudikan kendaraan itu di jalan raya memiliki aturan-aturan. Kenapa? Karena kebebasan kita untuk mengemudikan kendaraan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain yang mengemudikan bermacam-macam model kendaraan. Mungkin kita milik pribadi, membawa keluarga, ada kondisi-kondisi, ada jalur-jalur yang kita tidak bisa lalui karena itu adalah jalur kendaraan khusus yang lainnya. Begitulah kita hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebebasan-kebebasan kita itu diatur, ditertibkan agar kebebasan kita itu tidak menimbulkan permasalahan, kezaliman, atau menghilangkan kebebasan orang lain. Maka di sini pentingnya kita memahami apa nikmat kebebasan, apa hak kita, bagaimana atur cara dalam menggunakan kebebasan kita itu. Maka dikenal kemudian ilmu hukum, kita kuliah ya tentang hukum dan berbagai lapisan dan lini kehidupan kita. Hukum perdata, pidana, hukum keluarga. Semua itu diatur untuk memberikan kejelasan tentang posisi kebebasan setiap kita dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Maka apabila memahami bahwa kebebasan itu terbatasi oleh kebebasan orang lain, dapat kita simpulkan bahwa kebebasan itu harus diatur. Karena kebebasan yang tanpa batas itu akan menjerumuskan kepada anarkistis. Jadi kebebasan tanpa batas itu sejatinya adalah anarki. Artinya kemerdekaan untuk kita bertindak, berpendapat, mengelola. Jika itu digunakan tanpa batas, ya, seperti dalam melakukan itu semua, misal berpendapat dalam bentuk menyebarkan fitnah, menggunjing dalam bentuk menyebarkan kebencian, misal, ya, atau sara misal, ya, atau dalam mengelola negeri ini dalam bentuk merusak semua tatanan yang ada, merusak demografi, merusak dalam bentuk deforestasi, ya, lahan dan hutan, termasuk melakukan ubah ataupun alih fungsi lahan yang bertentangan dengan aturan misalnya. Ini juga kebebasan yang berbentuk anarkis. Jadi anarki ini adalah kebebasan tanpa batas yang digunakan ya, kemudian memiliki dampak yaitu berupa kerusakan-kerusakan. Atau berbuat zalim terhadap hak-hak orang lain. Karena kita kebebasan berekspresi misalnya. Hari ini muncul berbagai fenomena. Ya, kerusakan moral. Bagaimana kebiasaan atau kecenderungan sikap mental moral ya sebagian kalangan misal ya seperti yang hari ini tentang LGBT tidak saja di Aceh ya sebagai negeri bersyariat yang sangat ketat dalam pengawasan tentang ini, juga kalau kita lihat di kabupaten, di provinsi lain, misal di Jawa Barat. Ya, bagaimana masyarakat telah aware, sadar ya bahwa ancaman LGBT ini sangat hebat. Dapat meruntuhkan nilai-nilai, moralitas, keagamaan, ya, religiusitas, dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri akan jatuh kepada lembah kehinaan apabila dibiarkan. Maka tugas setiap kita adalah mengobati, melakukan deteksi dini dalam masyarakat kita terhadap perkembangan LGBT ini. Dan ingat, tidak boleh kebebasan itu digunakan untuk main hakim sendiri. Apabila ada deteksi dini dilakukan, kemudian terdapat gejala-gejala perkembangan LGBT ini, hendaklah kita lakukan langkah-langkah persuasif bagaimana merubah sesuatu itu dengan cara yang hikmah, berhikmah, dengan cara yang menimbulkan atau memberikan maslahah, bukan malah menimbulkan mafsadat dan kemudaratan yang lebih besar. Atau juga yang semisal dari LGBT ini, hari ini dalam masyarakat kita, judi online, pinjaman online yang berorientasikan kepada sikap hidup konsumtif, ya, mengambil modal secara online untuk menjadikannya sebagai modal untuk berjudi. Ini adalah lingkaran setan yang sangat berbahaya, yang dapat meruntuhkan sendi kehidupan bermasyarakat, segi agama, ekonominya. Bayangkan, judi online itu telah memberikan dampak kepada keuangan negara kita. Dan negara telah mengambil langkah-langkah, yaitu seperti mendeteksi rekening-rekening yang pasif, yang tidak dilakukan aktivitas, tidak ada aktivitas keuangan misal beberapa bulan, itu akan terus dibekukan. Ataupun penerima PKH, muncul hari itu beritanya bahwa mereka ketika keuangan itu masuk ke penerima, kemudian penerima itu menggunakan kepada jalur-jalur, link-link yang berafiliasi dengan judi online, itu akan dibekukan, akan ditindak, bahkan akan dinonaktifkan oleh pemerintah. Ini adalah langkah-langkah yang preventif ataupun kuratif untuk meminimalisir pengaruh judi online dalam masyarakat kita, tentu untuk penyelamatan bangsa kita. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebebasan yang membawa kepada kehancuran, yaitu kebebasan yang tanpa batas tadi. Kemudian yang kedua, bahwa kemerdekaan yang perlu kita maknai sebagai sebuah kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, sebagai sebuah tanggung jawab. Kita diberikan nikmat kemerdekaan, bebas menentukan arah hidup kita, memilih mana yang lebih maslahat untuk kehidupan kita. Tentu pilihan yang dibuat itu adalah berdasarkan atau orientasinya adalah tanggung jawab kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, dan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin tertinggi kita, yaitu sebagai pemilik alam ini yang mengatur keharmonian, yang telah mengatur semua itu berjalan secara tertib. Jadi apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, termasuk kebebasan dan kemerdekaan itu, sebagai sebuah tanggung jawab kita maknai, kita orientasikan ke dalam bentuk yang membawa kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan bermakna kemerdekaan, ya, kemudian karena kita merasa ini hak kita, kita mampu mempertanggungjawabkannya di muka hukum di dunia ini. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan, maka ini juga tidak dibenarkan. Maka setiap kebebasan yang diperoleh itu menuntut tanggung jawab, bahwa di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempertanggungjawabkan itu semua apapun posisi kita. Maka dalam agama kita Rasulullah menyatakan kullukum ra'in, kita ini adalah pemimpin, ada pihak yang kita pimpin. Paling kurang memimpin diri kita sendiri. Bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam skop yang kecil atau keluarga, kita menjadi pribadi yang mampu membawa kemaslahatan, yang bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan keberadaan kita, eksistensi kita dalam komunitas, dalam keluarga, institusi kita. Itu kita perlu tanggung jawabkan dengan memberikan maslahat sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya bagi lingkungan di mana kita berada. Maka Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum dinnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ini kan bentuk tanggung jawab. Apabila dia berada pada posisi memimpin sebuah, katakanlah camat ya, sebagai pemimpin di sebuah kecamatan, diharapkan dia kebebasan hak yang dia dapatkan itu dia pertanggungjawabkan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi wilayah yang dipimpinnya. Dan sebagainya di atasnya sesuai dengan level setiap kita bertanggung jawab dan kebebasan yang kita dapatkan itu. Otoritas yang diberikan itu merupakan sebuah hak, sebuah kebebasan yang itu menuntut tanggung jawab kita. Oleh karena itu mempertahankan kebebasan, mempertahankan kemerdekaan berarti kita bertanggung jawab untuk merawat. Ya, merawat bagaimana negeri ini bisa bersatu, bagaimana kita memajukan kesejahteraan, dan bagaimana menghadirkan keadilan bagi setiap warga negara. Ini tentu pada level yang ya, paling tinggi dalam kehidupan bernegara kita. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Lusmawai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat orientasi kemerdekaan ini dalam hubungannya dengan agama kita. Kita sebagai muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nikmat kemerdekaan itu adalah dalam bentuk kita bebas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah menjalankan agama kita, dan kemudian kita membawa kebaikan kepada semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ingat ayat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rahmat, membawa kesejukan, kebaikan, penyelamatan bagi sekalian alam. Tidak saja berbicara alam manusia ini, tapi adalah alam hewani, kemudian alam yang berbentuk lingkungan, udara. Itu semua menjadi tanggung jawab kita, menjadi sebuah nikmat bagi setiap kita. Dan itu dalam agama kita diberikan sebuah patron. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, bagaimana Allah menyatakan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia jadikan untukmu furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ini luar biasa bagi kita warga negara. Kemerdekaan yang kita peroleh itu, kebebasan yang kita nikmati hari ini, itu harus dilandasi ketakwaan. Mengapa? Melalui ketakwaan itu kita akan mampu melihat mana kebebasan yang bermartabat, mana kebebasan yang bertanggung jawab, dan mana kebebasan dan kemerdekaan yang membawa kepada anarkis tadi. Jadi ketakwaan bagi kita dalam melaksanakan tanggung jawab dan menjalani, menikmati kemerdekaan itu sebuah kompas. Ya. Dia akan menjadi penentu ya, bagaimana kebebasan itu ya, akan mengarahkan bangsa ini kepada kesejahteraan. Mengarahkan bangsa ini ke arah kesuksesan. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketakwaan dalam agama kita itu sebagai kompas kebebasan. Karena dia kebebasan yang banyak sekali pilihan-pilihan yang kita sebutkan tadi, apapun level kita itu, harus ada penertiban, harus ada pemimpin dan kompas. Itulah dia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Furqan, pembeda, dalam arti di sini kemampuan untuk melihat mana yang membawa kemaslahatan dan keburukan, mana yang akan membawa kepada kesuksesan ataupun kehancuran. Ini adalah kompas bagi umat Islam dalam meraih ataupun menjalani ya, kemerdekaan dan kebebasan dalam hidup bernegara dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan ini dan kebebasan ini menjadi sebuah ya, kesuksesan yang akan mendekatkan kita kepada ridha dan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaban kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude Di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sarang kali tapi saja ku cinta.
3: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Ku bertemu ke rumah barumu.
3: Rizky Febi. kalian. Alamak. Wijaya 80. Terakhir kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
3: Afgan Lestari Merdu.
6: Lestari Merdu yang sangat di bahasaku.
3: Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah kulah bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi

0: pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kita sudah dengarkan kumandang azan Isya untuk kota Loks Mawe dan sekitarnya tadi pada pukul 19.57. Dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar nggak capek, nggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak nggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin nggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua. Tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Lok Sumawe tanggal 16 Agustus hari ini, 16 Agustus 2026 ya. Selamat malam dulu untuk yang baru saja kaget, ternyata hari Minggu akan segera selesai. Iya, besok udah Senin lagi, rasanya hari Minggu itu kayak mie instan katanya. Baru saja dinikmati, udah habis. Emang iya? Enak ya, mie instan malam-malam kayak gini. Mie instan boleh, mie ini juga boleh, mie ayam. Mie ayam Jogja tuh enak tuh. Aduh, iklan lagi. Bayar dong, jangan iklan aja. Selamat malam dulu untuk yang besok juga sudah mulai persiapan, udah setrika baju, persiapan juga untuk upacara bendera besok. Dan kemarin Yuna sudah sempat menginformasikan beda singkatan Paskibra dengan Paskibraka. Ya, singkatan yang sering digunakan tapi banyak yang belum tahu apa perbedaannya. Mungkin boleh sedikit diulangi lagi. Perbedaannya itu terletak pada singkatan, pada lingkup penugasan, formasi dan juga tugas. Kalau singkatannya Paskibra itu pasukan pengibar bendera. Kalau Paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka. Untuk lingkup penugasannya, Paskibra itu hanya untuk yang ada di sekolah atau juga di kampus atau mungkin di instansi tertentu. Tapi kalau sudah di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga tingkat nasional, itu penyebutannya adalah Paskibraka. Formasi juga berbeda. Ya, kalau di Paskibra itu standar maksimal 9 orang dan umumnya hanya 3 orang saja. Tapi kalau untuk Paskibraka itu khusus memiliki 3 kelompok yang terbagi dalam kelompok 17, kelompok 8 dan juga kelompok 45. Perbedaan yang terakhir adalah penugasan. Kalau Paskibra itu tugasnya mengibarkan bendera pada upacara resmi dan peringatan khusus seperti HUT RI, Hari Pancasila, Hari Pendidikan dan lainnya. Sedangkan Paskibraka itu mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam upacara yang lain bukan Paskibraka namanya, Paskibra saja.

Berhubung besok kita sudah menuju 17 Agustus ya, boleh dong malam hari ini kita ngebahas atau berita-berita dan informasinya tuh masih berkaitan dengan makna dari kemerdekaan itu sendiri. Dan kalau tadi ada bahasan formasi kelompok 3, kelompok 17 itu sebenarnya apa ya? Bukan cuma sekedar barisan, ternyata ada makna di balik formasi dari Paskibraka. Setiap tanggal 17 Agustus, jutaan pasang mata akan tertuju pada prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah persiapan yang sedang dilakukan sampai dengan pengukuhan kemarin ya, kita juga melihat bagaimana persiapan yang dilakukan di semua provinsi, kabupaten, sampai dengan pasukan pengibar bendera pusaka. Itu ada formasi khusus yang bukan sekedar barisan. Ada makna sejarah dan simbol perjuangan bangsa. Nah, apa itu sebenarnya Paskibraka? Mereka adalah pasukan yang bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera pusaka merah putih dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka, pembentukan yang bertujuan memberikan pengalaman dan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam upacara kemerdekaan. Nah, formasi yang

seorang komandan kelompok atau danpok. Pasukan 8 ini adalah pasukan inti yang membawa bendera terdiri dari 4 anggota Pas Pampres TNI, 8 anggota Paskibraka yang satu orang sebagai pembawa baki bendera utama. Kemudian ada pembawa baki bendera juga sebagai cadangan. Kemudian ada petugas pengibar dan penurun bendera serta anggota pelengkap formasi di saf belakang. Itu dia di 8 orang di tengah-tengah. Posisinya seperti itu ya. Dan yang terakhir, pasukan 45 adalah pengawal yang merupakan anggota Pas Pampres TNI. Berperan sebagai pasukan pengawal atau pengaman kehormatan dengan fungsi simbolis. Jadi bukan cuma baris berbaris saja ya, lebih dari sekedar barisan, formasi Paskibraka 17, 8, dan 45 adalah simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap kemerdekaan Indonesia. Setiap langkah Paskibraka akan membawa pesan bahwa semangat kemerdekaan harus terus dijaga oleh generasi penerus bangsa. Semoga bisa menambah informasi dan juga wawasan Anda semua di malam hari ini. Sebelum sesaat lagi Yuna akan coba temani Anda dengan lagu-lagu koleksi tahun berapa ya malam hari ini. Akankah 2000-an lagi atau 80-an? Dalam ruang rindu bersama Yuna di frekuensi kesayangan Anda, jangan ganti frekuensi, jangan berpindah frekuensi, tetaplah bersama kami di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawing.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Engkau

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

0: Ri Al Ghazali, lagu ini di tahun 2015. Ada yang tahu dan masih kenal dengan Al Ghazali ya. Ini anak dari Ahmad Dhani, Dewa 19. Lagu judulnya kan lagu galau ya. Berharapnya semua pendengar Pro 1 tidak ada yang galau, apalagi saat mendengarkan Yuna siaran. Kemudian juga kita mau membawakan tema yang berhubungan dengan kemerdekaan, karena besok tanggal 17 Agustus, jadi kita tidak membawakan atau mempertanyakan tema-tema mengenai cinta, hati, kegalauan, putus cinta, ditinggal pacar, gak bisa move on, gak ada itu ya. Kita mungkin lebih kepada pengalaman-pengalaman aja. Anda yang pernah ikut lomba 17-an yang paling bikin malu yang pernah dialamin, atau juga yang paling pengalaman tak terlupakan lah, yang malu-maluin juga boleh, yang memorable lah ya. Misalnya celananya robek pas panjat pinang, atau misalnya pas balap karung keserudut teman gitu, atau misalnya pas gigit kerupuk terus terbang kerupuknya ditiup angin gitu-gitu, pasti ada lah. Silakan ya untuk ikutan bergabung di malam hari ini sebelum request. Jadi bukan cuma request biasa aja, Yuna mengemasnya selama 2 jam sampai jam 11 siang. Sampai jam 11 malam nanti kita akan bahas ini ya. Tentang kemerdekaan lah, boleh tentang lomba-lomba, boleh juga nanti kita tanya arti kemerdekaan untuk Anda semua. Silakan masuk di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Oh my gosh. Langsung ada penelpon dan pendengar setia kita dari Gerugo. Ada Kak Wahyuni, selamat malam.
1: Bukan Gerugo, Bang Adi yang di Gerugo.
0: Sabe-sabe, ilung salah lagenyan. Itu kan tetap aja loh Kak, kecamatan.
1: Ini Kak Udah, Pantai Cemara.
0: Oh, gak ngerti Yuna kayak gitu desa-desanya. Pantai Kuta namanya.
1: Betul lah, makanya Gandapura aja.
0: Oh, Gandapura. Pantai Kuta, apa namanya?
1: Pantai Cemara,
0: itu
1: laut itu.
0: Pantai Cemara namanya.
1: Gak pernah tuh. Kalau Nanda ada orangnya.
0: Nanda kan mungkin dia orang sana.
1: Nanda ada orang sana.
0: Jadi kok tahu dia? Kok banyak tahu dia?
1: Tanya aja sama Nanda.
0: Kak Wahyuni.
1: Dia pernah katanya sekali.
0: Coba lah nanti.
1: Hari Minggu banyak orang hari Minggu.
0: Oh iya.
1: Kayak tadi udah
0: hujanan kan. Tapi ini masih sehat kan?
1: Hah?
0: Sehat kan?
1: Alhamdulillah. Yuna kayak mana?
0: Ya jelas lah, tinggal batuk dikit lagi.
1: Jangan batuk-batuk lagi.
0: Kenapa?
1: Hilangkan aja batuk.
0: Ambil untuk kakak aja mau.
1: Enggak mau. Kemarin berapa satu bulan anu mampus antia.
0: Makanya
1: udah kebuang ke laut.
0: Makanya enggak enak loh Kak, sakit itu.
1: Iyalah, tenggorokan enggak bisa ngomong. Bisa jangan denis, istirahat dulu.
0: Iya dong. Istirahat adalah nomor satu. Oke, malam hari ini kita enggak bahas tentang galau-galau ya Kak Wahyuni.
1: Iya dong, Bang Denny kemana yang di Medan?
0: Kenapa sangat?
1: Katanya dia duluan, ngomong setengah jam dia.
0: Sama juga, mana Kak Wahyuni pun sama setengah jam juga.
1: Tadi ada dia lagu Aceh.
0: Oh iya, sama siapa tadi request lagu Aceh? Asik lagu Bo Hati Gadoh aja kok dia, gak bisa move on dia. Oh nanti.
1: Kalau Kak Wahyuni, jura.
0: Oh tetap sabi-sabi lagu-lagu set, ah lagu-lagu set, bosan banget.
1: Bang Robi tadi kan ini Armawati Air ya kata dia kan.
0: Oh sama Bang Robi.
1: Kalau namanya Armawati Air gitu ya. Kawannya nih buka di sini. Oh dia. Iya selalu kayak gitu ngomong.
0: Iya dong, namanya penyiar berbeda-beda ya kan.
1: Iya.
0: Oke, Kak Wahyuni request dulu, nanti takut teleponnya putus lagi kayak kemarin, gak sempat request.
1: Aku kecewa loh.
0: Aku marah loh.
1: Kenapa marah?
0: Karena nggak sempat
1: rek. Kalau sama Nanda enggak.
0: Kok bisa sih? Mungkin gini.
1: Itulah.
0: Oh ya, oh emang iya.
1: Iya, Nanda enggak.
0: Berarti masalahnya di Yuna gitu.
1: Iya, Yuna itu Kak Fatma.
0: Ya udah tutup aja.
1: Ngomong,
0: ya udah tutup
1: kalau
0: aja.
1: Jatuh di tempat tidur enak ada dia kan?
0: Iya.
1: Dan dia juga.
0: Ya udah kalau salahin.
1: Banduri lagi.
0: Ya udah kalau salahin Yuna tutup aja teleponnya. Udah ya.
1: Jangan, gak boleh itu loh.
0: Yuna marah loh.
1: Jangan banyak lah ini, banyak pakai satu bulan.
0: Yuna marah ini disalah-salahin, dah ya, assalamualaikum.
1: Jangan marah-marah dulu, nanti lekas tua, mau.
0: Makanya, jangan bilang gara-gara
1: jangan,
0: Yuna.
1: Nanti soal kurusmu, itu kayak benar.
0: Dah kena kurus, apa hubungannya sama berat badan, itulah. Heran ku tengok. Oke. Ya udah, kakak request lagu dulu deh, lagu apa?
1: Lagu apa aku minta malam ini ya?
0: Malam ini coba kita bermain di lagu gini deh kak, Republik, Dadali, Papinka, lagu-lagu kayak ada selorok-selorok Jawa, Malaysia gitu, bukan?
1: Pilihlah satu untuk kawan ini.
0: Oke, nanti Yuna pilih yang bagus ya, yang bisa ya, membuat.
1: Yang bagus, jangan kecewa lagi ya.
0: Oke deh, baiklah.
1: Ya udah, yang di belakang ada yang dan nyut-nyut.
0: Ada. Ada nih.
1: Biasa Bang Denny tadi kayak gitu.
0: Oh iya betul.
1: Ini Bang Denny.
0: Betul. Jadi
1: kirim
0: sebelum
1: salam dulu ke Bang Denny. Gimana malam ini ada muncul dia?
0: Sebelum Kak Wahyuni tutup telepon dan kirim salam, coba sampaikan tentang
1: apa?
0: Kemerdekaan.
1: Kemerdekaan.
0: Heeh.
1: Gimana? Aku enggak
0: gini, hal apa yang Kak Wahyuni inginkan untuk Indonesia kita tercinta?
1: Ini cara ya?
0: Mm-mm. Apa yang Kak Wahyuni inginkan seandainya di Indonesia ini, atau seandainya kita punya ini gitu? Ngerti nggak sih? Nggak ngerti ya, susah ya.
1: Ya
0: udah, ya udah, gini aja. Kak Wahyuni pernah ikut lomba Agustusan nggak?
1: Enggak ada, di kampung di Kede, di Gandapura ada,
0: besok
1: ah.
0: Di Gandapura?
1: Itu di Kede, di
0: kampung. Kak Wahyuni, kakak ikut enggak?
1: Dari Tama enggak mau jatuh, nanti mampu sih.
0: Astagfirullah. Jadi lomba apa yang kakak pernah ikut?
1: Kan diajak, anda enggak mau. Takut, baru-baru sembuh sakit, takut nanti.
0: Oh jadi enggak dulu-dulu lomba makan kerupuk mungkin, lomba panjat pinang mungkin pernah.
1: Ada waktu diajak tur ke sana ke Kumpo di suruh ini. Bici-bici.
0: Oh. Oh sambung. Oh pesan berantai.
1: Iya.
0: Oh ada hal.
1: Ada cuma nomor 3 dikasih apa itu? Stop.
0: Okay. Ada cerita yang memalukan gak dari lomba-lomba itu yang tak terlupakan, yang ingat kali Kak Wahyuni?
1: Gak ada.
0: Jadi lomba bisik-bisik itu aja ya?
1: Bisik-bisik aja. Deh. Ada yang disuruh apa? Tampi itu ditanya apa? Tampi. Ya tampi dia kan di BC itu kan nggak tahu orang-orang itu kan.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Lupa.
0: Allahu Akbar.
1: Salam untuk Dek Yuna sayang malam ini. Semoga jangan tidur dulu ya.
0: Siapa?
1: Dek Yuna.
0: Kalau Yuna tidur di sini siapa?
1: Kagak ada
0: pesan tinggal. Astagfirullah. Dah terus.
1: Salam Bang Denny yang di Medan.
0: Oke.
1: Siapa lagi? Oma di Langsa. Kalau malamnya agak tidur. Ini yang di Macang. Dek Ina jangan nangis lah malam ini Dek Ina. Tuh. Dah. Yang di Langsa siapa itu? udah lupa aku. Apa ya yang kemarin?
0: Siapa sih? Yuna gak tahu.
1: Kenapa lupa siapa? Nah, Andika Yuda.
0: Oh Andika Yuda.
1: Salam dari Kak Wahyuni ya.
0: Oke.
1: Apa dia malam jualan apa?
0: Oh, nggak tahu. Kita nggak pernah
1: Om
0: bicara.
1: Jainal. Salam. Om Jainal. Selamat malam, Om Jainal. Dan buat semua-semua lah, capek.
0: Capek kan?
1: Capek. Banyak kali milih-milih nama kan capek.
0: Yuna aja yang dengar capek.
1: Semua kru RRI, semoga tetap jaya di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Kak Wahyuni. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata enggak semua orang ya punya cerita tentang lomba-lomba kemerdekaan. Tapi gak apa-apa, Kak Wayuni tadi pernah katanya ikut lomba, walaupun cuma lomba bisik-bisik tetangga, pesan berantai ya. Lagunya Dadali Di Saat Sendiri Yuna pilihkan. Ada Papinka, ada Kangen Band, ada lagu apa lagi silakan dipilih di Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum, good night.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, good night. Happy Sunday night.
2: Bagae, Kak Yuni.
0: Kok bagae? Kenapa?
2: Bagae, cepat tidur Kak Yuni.
0: Oh, Bang Denny. Jadi langsung disapa Kak Wahyuni ya. Sibuk kali dia.
2: Iya. Sibuk kali.
0: Sibuk kali dia.
2: Aku masih heran ini Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Ada lomba bisik-bisik ya.
0: Dia tuh masa bilang bisik-bisik tetangga. Lomba apa itu? Itu lomba pesan berantai sebenarnya. Cuma dia cara sebutkannya lomba bisik-bisik.
2: Bisik-bisik.
0: Itu kan kurang berbobot ya. Tapi menurut Kak Wahyuni itu seru ya.
2: Iya.
0: Menurut Yuna enggak. Biasa ya, aja.
2: Iya, menurut kakak biasa aja. Tapi dari tadi saya kem-kem.
0: Kem-kem dengerin dia ya.
2: Iya.
0: Berarti mau belajar bahasa Aceh lagi sama Kak Wahyuni kayaknya nih.
2: Iya, udah mulai nih.
0: Oh iya. Oke. Kalau Bang Denny sendiri apa yang ininya lomba-lomba yang paling memorable deh? Untuk 17.
2: Memalukan sih Kak, 25 tahun yang lalu.
0: 25 tahun yang lalu, memorinya apa tentang lomba-lomba itu? Hal memalukan apa yang pernah dirasakan?
2: Lomba masukkan paku ke botol Kak.
0: Lomba pancing botol itu namanya, gimana?
2: Oh sana pancing botol ya?
0: Mm-mm. Apa yang buat malu?
2: Iya lombanya dari jam 4 sore.
0: Mm-mm.
2: Nggak masuk-masuk, orang udah pada masuk. Udah bubar semua, saya penasaran botolnya saya bawa pulang. Saya coba di rumah, Kak.
0: Nggak usah se-effort itu dong.
2: Seminggu baru bisa, saya orangnya penasaran.
0: Kalau udah
2: seminggu
0: kalah,
2: baru bisa masuk.
0: Kalau udah kalah, kalah aja. Kenapa masih segitunya sih?
2: Saking seriusnya saya nggak lihat kawan udah bubar, Kak.
0: Ya Allah.
2: Saya sendiri di lapangan. Nggak masukkan paku itu di botol.
0: Oh, saking fokusnya. Ya Allah, sayang.
2: Yang ada tinggal mama saya jadi situ nemenin saya Kak.
0: Itu sih namanya ini ya, terlalu fokus sampai kanan kiri nggak tahu dia ya. Itu ibarat kalau ada Bang Denny bawa dompet terus bawa golok di kanan kiri tapi dompetnya tetap hilang.
2: Iya, saya tuh orang penasaran ya.
0: Tuh.
2: Saya harus bisa apa keinginan saya harus dapat gitu.
0: Sampai segitunya, orangnya. Segitunya
2: saya
0: sampai
2: ambisius saya orangnya. Ya.
0: Botolnya dibawa pulang.
2: Iya, saya bawa pulang seminggu baru masuk.
0: Oke. Dan
2: itu memalukan apa gimana itu kayak?
0: Kalau sampai nggak nyadar orang kanan kiri udah pulang malu sih.
2: Malu ya?
0: Malu sih, kecuali udah keluar pemenangnya siapa, terus kita mundur, bawa pulang botol, coba-coba di rumah nggak apa-apa. Ini orang udah bubar, kita masih di situ, saking penasaran, malu sih.
2: Karena bagi hadiahnya besoknya Kak, bukan hari itu.
0: Iya tapi
2: bagi hadiahnya, jadi begitu selesai ya langsung bubar.
0: Iya tapi Anda udah pasti nggak menang, kenapa masih di sini?
2: Saya nggak peduli, nggak menang, penting bisa masuk.
0: Ya Allah.
2: Bakunya.
0: Oh, karena penasaran.
2: Iya.
0: Oh ya Allah, untung gak mati penasaran ya.
2: Cuma kan zaman SMP itu.
0: Mm-mm. Itu udah 25 tahun yang lalu. Bentar ya Yuna, total-total umurnya dulu berarti sekarang.
2: Aduh, ketahuan deh umur gue.
0: Berarti berapa sekarang ya, 25 tahun yang lalu dia SMP. SMP itu umurnya kan 12 ya. 12, 13 tambah 25. 25 tambah, wow.
2: Aduh.
0: Angka yang banyak.
2: Mas, lagunya ini yang mau di request nih Kak.
0: Silakan, requestnya apa?
2: Hitungan Cinta.
0: Eh, lagu siapa itu?
2: Papinka.
0: Oh iya, enak tuh lagunya tuh. Yuna tahu lagi lagunya.
2: Enak. Saya setiap hari karaoke itu Kak lagunya.
0: Agak ngebeat dia lagunya ya, beat up ya.
2: Iya, suka saya musiknya.
0: Oke, oke, keren. Nanti Yuna putarin lagunya. Terus ada pertanyaan lagi dari Yuna adalah, kalau Indonesia sudah 100% merdeka, kalau Bang Denny sendiri ingin merdeka dari apa nih?
2: Pengen punya bandara di tempat saya.
0: Di mana?
2: Di kampus daerah saya ini pengen ada bandara pesawat.
0: Oh, berat
2: karena
0: ya.
2: Kalau selama ini kan mau kemana-mana naik pesawat harus ke Kuala Namu, Kak.
0: Emang di tempat Bang Denny itu apa namanya daerahnya?
2: Kalau kakak pernah dengar Kisaran?
0: Kisaran? Kisaran itu, Siantar itu beda dengan Kisaran?
2: Oh, beda, Kak.
0: Lebih jauh yang mana? Kalau dari sini?
2: Dari mana? Dari Aceh. Kalau dari Aceh jauh Kisaran lagi.
0: Kisaran lebih jauh lagi. Berarti ya, kalau dari
2: Kisaran ke Medan aja itu bisa 3 jam.
0: 3 jam. Kalau Siantar 1 jam.
2: 1 jam aja, 2 jam gitu.
0: Di luar kota Medannya ya.
2: Iya, saya pengen punya bandara.
0: Ingin punya bandara. Oke, itu terlalu berat sih menurut Yuna. Kalau misalnya misalnya yang lebih ini lagi deh, lebih relate dengan kehidupan, merdeka dari overthinking tiap malam misalnya, atau merdeka dari gadget misalnya.
2: Oh, simple aja sih.
0: Apa
2: pengen
0: tuh?
2: Towernya ditambahin supaya jaringan internetnya bagus, lancar.
0: Emang sekarang kenapa?
2: Parah banget Kak kalau siang.
0: Kalau malam aman.
2: Sama aja. Harus pindah-pindah.
0: Harus manjat.
2: Iya, harus pindah, manjat.
0: Ya ampun, segitu.
2: Kadang-kadang pernah manjat lemari lagi saya, Kak.
0: Demi ya?
2: Demi nengok RRI Love Semawi official.
0: Demi terhubung dengan RRI. Oke. Terakhir pertanyaannya. Menurut Bang Denny, makanan apa yang layak untuk dinobatkan jadi makanan pemersatu bangsa?
2: Mie Aceh.
0: Enggak gitu dong, masa loh, sih?
2: Saya beneran, saya suka mie Aceh, Kak.
0: Orang Medan suka mie Aceh, gimana ceritanya?
2: Saya suka mie Aceh, di sini ada langganan saya, orang Aceh jualan di sini. Saya suka mie Aceh, Kak.
0: Berarti salah satu menu favoritnya adalah?
2: Mie Aceh,
0: tapi belum pernah
2: saya
0: makan.
2: Saya seminggu itu bisa makan mie Aceh 2 kali.
0: Tapi belum
2: kali.
0: Pernah makan langsung di sini, kan?
2: Belum kalau gitu.
0: Itu beda tahu.
2: Makanya saya pengen punya bandara supaya bisa langsung terbang ke Aceh.
0: Oh gitu, jadi gak usah ke Medan dulu ya.
2: Iya, kalau naik mobil capek kan.
0: Gak usah ke Kuala Namu lagi kan. Kalau jalan darat juga iya. Masya Allah. Tapi sekarang udah ada jalan tol dari Medan ke Lok Semawe itu. Dulu kan sampai 8 jam, 7 jam. Sekarang cuman 5 jam gak nyampe. Udah bisa kok.
2: Tetap aja sama kan, naik mobil deh paling males.
0: Iya sih. Baiklah kalau begitu kita doakan bandaranya segera dibangun ya di sana ya.
2: Amin ya Allah.
0: Amin paling serius kayaknya. Oke, lagunya sudah Yuna save. Ada salam-salam udah. Mungkin di ruang rindu kita malam ini Bang Denny.
2: Salam-salamnya untuk semua-semua aja lah, udah kepanjangan nanti ada yang marah.
0: Iya, betul, udah 3 orang nih yang ngantri nih.
2: Iya,
0: udah bawa golok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk warga Medan ya. Antara Kisaran dengan Siantar, Yuna selalu terbalik-balik. Padahal mantan pacar Yuna dulu orang sana ya. Cuman ya gak usah dibahas lagi, bisa gak sih? Yuna terima penelpon lagi ya. Ada 2 lagu di sini. Ada lagunya Hitungan Cinta dari Papinka. Ada juga lagu Di Saat Sendiri darinya Dadali. Ada juga di pesan WhatsApp kami sudah masuk nih. Assalamualaikum Kak Yuna, Andika Yuda di Aceh Timur mau kirim salam untuk Kak Wahyuni, untuk Oma dan juga Bang Denny. Ucapannya selamat malam dan kompak selalu. Kalau boleh ya, mau dong dengerin lagunya Kangen Band judulnya Pujaan Hati. Boleh banget dong. Cocok dengan Dadali, cocok dengan Papinka. Ada Kangen Band, Pujaan Hati. Kalau Andika ingin merdeka dari segalanya, Kak. Merdeka apa sih maksudnya? Coba kita terima penelpon lagi di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Wandi di Takengon.
0: Bang Wandi di Takengon.
3: Ya.
0: Sehat, Bang?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Udah makan?
3: Udah lah, dari tadi.
0: Enggak, mana tahu diet abangnya.
3: Bukan.
0: Enggak diet. Udah kurus? Badan pun kurus, badan pun kecil. Puta diet lompu lagi Kak Yuna ya, Bang Wandi. Oke, Bang Wandi, baru ini nelpon ke Pro 1 atau sudah beberapa kali?
3: Adalah beberapa kali. Kok kali ini malam ya, teleponnya biasanya
0: penuh.
3: Sore siang ya. Punya puji malam Kak Yuna.
0: Oh, Ji Meno. Ji Meno, Ji ka menyota dengar sampai-sampai kadang na kadang hana. Pokok Ji dengar ju, menyona telepon tameng ju pokok Ji.
3: Oh, nah, ya.
0: Menyona Kak Yuna pokok Ji ada cok uro, ada bengeh tameng ju pokok Ji ba. Oke. Bang Wandi di Takengon, kiban cuaca Takengon malam ini aman.
3: Aman.
0: Aman ya. Hana ujeun na?
3: Ya. Hana.
0: Lepi memang kan menyocok uro. Tarik tak uro, menyo malam lepi. Emang lagi nyan? Nyan pertanda ya, tanyo kaitama ngelam musim kemarau. Ah?
3: Ya, betul.
0: Oke. Bang Wandi, Cine ya. Seut dile pertanyaan-pertanyaan sama sih lagi buno pertanyaannya. Adakah lomba yang paling tidak terlupakan? Lomba 17 Agustus. Pernah lomba ikut? 15. Pernah ikut lomba pu, Rona?
3: Ya. Kedua,
0: balap, balap karung. Balap karung ada. Balap karung enggak juga. Panjat pinang enggak juga.
3: Panjat pinang enggak juga.
0: Enggak juga. Oke.
3: Main bola yang ada.
0: Main bola itu bukan lomba 17-an. Oh, dalam rangka 17 ya.
3: Ya.
0: Tapi enggak ada yang berkesan ya. Oke, kalau gitu jawab pertanyaan kedua aja. Kalau ingin merdeka, silakan. Ingin merdeka dari apa?
3: Ingin merdeka maksudnya dari
0: merdeka misalnya hal yang selama ini belum sanggup Bang Wandi raih gitu. Misalnya ingin merdeka dari HP yang hang, pengen beli HP baru. Atau pengen merdeka dari motor yang rusak misalnya. Ada enggak?
3: Ada, berarti rencananya Kak Yuna, rencananya Kak Yuna kan, kalau ada rezeki ingin merdeka, ingin beli kebun lah sedikit.
0: Oh, merdeka pengen punya kebun sendiri. Lebih betul, lebih kepada, iya betul, merdeka versi Anda itu ya. Kalau misalnya lomba Kak Yuna sarankan, Bang Wandi ikut lomba masukkan, tadi kan Bang Denny masukkan paku ke dalam botol. Bang Wandi ya, coba ya. Ikut lomba masukkan mantan ke dalam botol. Ada. Ada.
3: Oh, ada.
0: Ada. Mantannya udah ada, botolnya udah ada.
3: Botolnya udah.
0: Udah. Tali udah ada tali. Oke, terakhir Bang Wandi, makanan apa yang menurut Bang Wandi layak untuk menjadi makanan pemersatu bangsa?
3: Pemersatu bangsa? Seperti Bang Denny bilang tadi lah, mie Aceh juga.
0: Sama, mandu mie Aceh. Si Anjir move on dari mie Aceh, mandu mureng. Kok berak mangat dong mie Aceh? Mie Bangladesh?
3: Ya, betul.
0: Apa bedanya mie Aceh dengan mie Bangladesh?
3: Oh, mie Bangladesh... Ini ada untuk apa? Kau jadi cukup mengah. Nasi bungkus sih, kau jadi cukup mengah.
0: Oh, mie Bangladesh tu yang ini ya, ada daging. Habis tu?
3: Habis tu kuahnya itu enak kali.
0: Enak ya. Berarti menurut Rona mie Bangladesh ya, makanan pemersatu ya, bangsa. Okey deh. Silakan requestnya, Bang Wandi. Mau lagu apa?
3: Lagu nyol mutara bokak Yuna. Lagu Malaysia, kau Lagu Andainya Bulan Rekat Seribu.
0: Pakai ni Ronah lagu-lagunya.
3: Lagu Malaysia lah.
0: Anda, Gama band aja, Gama band, The Macy's, Hello band, misalnya kangen-kangen band nonton anjir.
3: Baik, kayak mana hanya
0: memang kawan ini.
3: Kawan hak lagunya, minyak urin galang kawin tinggal kawin dengan lagunya Kak Ina.
0: Rana galang kawin.
3: Kali
0: jadi pusing. Tapi kan
3: ingat kenangan dulu.
0: So, nanti ingat Rana mantan pacar.
3: Mantan pacar, mantan pacar yang kain kawin kah?
0: Ya udah, masukkan aja ke dalam botol.
3: Itu aja Kak Yuna.
0: Andaikan apa
3: udah,
0: tadi?
3: Udah lama.
0: Andaikan? Andaikan?
3: Andaikan bulan retak seribu.
0: Bulan retak seribu. Oke, Yuna lihat ya dulu ya lagunya ya. Terima kasih ya Bang Wandi.
3: Wajahmu ada di mana-mana gitu.
0: Salam sejahtera, samudera.
3: Oh ya, betul.
0: Betul kan? Oke deh. Ya, betul. Terima kasih Bang. Oke. Ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
3: Oke. Waalaikumsalam.
0: Bang Andika Yuda, terima kasih ya. Rery Loks Mawe memang is the best. Ruang Rindu emang top banget katanya ya. Terima kasih. Kalau Bang Andika Yuda katanya makanan pemersatu bangsa adalah martabak Bohdrin Gedung. Oh, nggak usah pakai nama daerah. Martabak Bohdrin aja bisa. Memang yang Gedung tuh memang cukup ramangat, Juna. Tapi Hana Sointat keno martabak Bohdrin ya kan? Is endul banget. Makanan pemersatu bangsa adalah martabak durian. Siapa lagi Anda yang ingin bergabung? Silakan. Halo. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Siapa nih?
4: Oh, bisa gak tahu, lupa.
0: Ya Allah, Kak Ani.
4: Lupa.
0: Jangan sedih gitu dong suaranya. Nanti Yuna jadi sedih juga kalau kayak gitu.
4: Lain kayak gitu ya, sedih lah.
0: Aku Bariki
4: gak pulang-pulang.
0: Alah, cari lain aja udah.
4: Aduh.
0: Serem ya. Ada siapa itu? Kayaknya bukan cuma Kak Ani deh.
4: Ada Kak Ana lagi.
0: Kak Ani, Kak Ana.
5: Ini Ana di Bernon.
0: Halo Kak Ana. Apa kabar Kak Ana?
5: Baik.
0: Udah lama gak terdengar suara Kak Ana. Kak Ana.
5: Bawa itu tadi.
0: Apa tuh?
5: Kemarin kan banjir.
6: Kak Yuna baru melahirkan tuh Kak Ana.
0: Ah, Kak Ana babynya cewek apa cowok?
5: Mencong.
0: Selamat ya. Yang betul. Anak kembar lima ya, enggak?
6: Betul.
5: Anda.
0: Enggak kembar lima
5: betul,
0: anaknya?
5: Enggak, kembar satu, Jai.
0: Kembar, oh kalau satu enggak kembar dong. Oke. Okay. Gimana malam ini, udah dengerin tema kita enggak?
5: Belum.
0: Ah, baru buka ya?
5: Banyak.
0: Oke.
5: Temanya tarik tambang ya.
0: Iya betul. Lomba apa yang pernah diikuti? Kak Ani dulu. Lomba yang pernah diikuti untuk 17-an tapi memalukan. Atau misalnya gini deh pertanyaannya, pernah ikut lomba, kirain dapat hadiahnya tuh besar, rupanya cuma dapat ember plastik misalnya. Udah semangat kali ikut lomba, tiba-tiba hadiahnya nggak sesuai dengan keinginan gitu.
5: Keinginan ember dapat itu
0: lah. Itu contohnya. Mana tahu Kak Ani pernah ikut lomba balap karung, abis itu nabrak keseruduk teman misalnya. Atau lomba
5: keseruduk teman tuh, jadi guling-guling gitu.
0: Pernah.
5: Pernah lah.
0: Dan itu malu loh Kak.
5: Pulang.
0: Itu hal yang memalukan.
5: Kalau anak kejar bebek.
0: Lomba kejar bebek?
5: Iya.
0: Itu lomba Kak?
5: Nah,
0: Terus kalau dapat bebeknya untuk kita enggak?
5: Iya kita lah.
0: Udah kita kejar enggak dikasih? Kak, itu lomba siapa yang buat ide lomba kejar bebek Kak?
4: itu yang belum.
0: Hai Kak Ana, itu kan kalau juara, juaranya bisa dinobatkan sebagai kalau ada maling suruh kejar sama dia. Lomba kejar. Bang Riki, lomba apa Bang Riki?
6: Lomba apa? Dayung sampan.
0: Dayung sampan, juara nggak?
6: Iya, lomba, lomba lomba sampan.
0: Apa?
5: Lomba
0: santan. Hah? Eh, santan apa sampan sih?
6: Sampan, sampan.
0: Dayung. Santan. Dayung sampan.
6: Iya, lomba sampan namanya di sini.
0: Terus kesannya di mana?
6: Hadiahnya itu besar Kak Yuna. Hadiah pertamanya 3 juta, yang kedua 2 juta, yang ketiga 3 juta. Udah tuh ditambah lagi mesin cuci itu. Besar ya
0: besar
6: itu. Karena kan kan satu sampan itu kan 6 orang.
0: Tapi kan kalau hadiahnya mesin payah juga.
6: Kenapa?
0: Kalau misalnya mesin gimana baginya?
6: Ya jual aja.
0: Oh dijual.
5: Dijual.
0: Oh uangnya dibagi.
6: Ah dibagi. Kata Kayuna kan bayar baginya kan dijual jadikan duit gitu.
0: Bagus, idenya bagus.
6: Iya kan nanti Kayuna kalau banyak bagi kan.
0: Iyalah, boleh. Oke, jadi ceritanya lomba itu berkesan karena hadiahnya besar-besar ya. Semangat ya.
6: Iya, kalau di Aceh ada lomba santan enggak?
0: Pernah ada 5 tahun yang lalu, tapi jarang satu kali karena harus nunggu airnya surut di sini karena kan terlalu tinggi. Harus nunggu airnya penuh. Kayak mana sih? Pokoknya nunggu-nunggu waktu sampai mau maghrib. Hampir gak jadi ya caranya.
6: Oh. Iya. Gak ada tempat tuh.
0: Gak ada. Di waduk. Dekat
6: laut. Enggak, air lawar lah.
0: Iya. Ada air lawar di sana. Iya. Gak ada dekat laut kan dibuat. Jadi pokoknya harus nunggu air surut. Air pokoknya lama. Gara-gara itu hampir gak jadi. Susah. Mungkin di Banda Aceh ada. Gitu. Tapi di Lok Sumawe gak ada. Oke, terus. Pertanyaan selanjutnya adalah Kak Ani, kalau Indonesia sudah merdeka 100%, kalau Kak Ani ingin merdeka dari apa? Ingin merdeka atau bebas dari pertanyaan kapan nikah? Atau apa yang lain Kak Ani? Ingin merdeka dari nangis tiap malam?
4: Iyalah.
0: Ingin merdeka dari gombalannya Bang Riki setiap hari. Apa? Jawablah. Kalau Kak Ani, Kak Ana apa Kak Ana?
5: Ingin merdeka.
0: Ingin merdeka dari?
5: Dari Prabowo.
0: Astagfirullahaladzim. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Udah ya. Assalamualaikum. Lagunya apa Kak? Takut Yuna nih kayak harus diputus cepat-cepat nih.
4: Lagu apa
0: silakan.
4: Dari Malaysia boleh?
0: Boleh juga. Lagu apa tuh?
4: Satu nama tetap di hati.
0: Ada satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Betul, lagunya kayak gitu.
4: Dari
6: Amerika
0: juga nanya nih. Jelas. Apa judulnya Kak? Ada satu nama, satu masa, satu nama tetap di hati dari Eye ya.
4: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya Kakak dan Abang.
6: Iya.
0: Terima kasih.
5: Kak Ana belum.
0: Kak Ana belum. Mau lagu apa Kakak?
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera. Kenapa tiba-tiba jadi lagu jadul? Kak.

Riri, selamat malam. Request lagu dong, Mbak. Boleh. Rahasia Hati dari Elemen. Wow, keluar dari lagu-lagu yang sudah dimasukkan ke dalam list ini ya. Ada lagunya Pujaan Hati, ada lagunya Kangen Band, ada lagunya Papinka. Tapi Mbak Rere mintanya Rahasia Hati dari Elemen. Ah, untuk semua penggemar Ruang Rindu, salam semangat Hari Kemerdekaan. Makanya pertanyaan-pertanyaan dan juga pembahasan kita masih terkait dengan andai merdeka dari suatu hal, Anda ingin terbebas dari apa? Merdeka dari kemacetan mungkin? Merdeka dari bos yang galak? Atau juga merdeka dari teman-teman yang overthinking? Silakan ikutan berbagi malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Mbak Rere, untuk lagunya ditunggu. Andika Yuda juga sudah pernah ikut lomba makan kerupuk. Kerupuknya pakai tali, terus diikat, lalu disuruh makan sampai habis. Iya, itu namanya lomba makan kerupuk. Terus ininya di mana? Memorable-nya tuh apa gitu? Harus adalah hal-hal yang membuat atau yang bisa ada momen kocaknya gitu, atau apes ya, kalau celananya robek pas panjat pinang misalnya. Atau boleh juga lomba gigit kerupuk tapi kerupuknya terbang ditiup angin misalnya atau talinya putus ya. Boleh ikut bergabung untuk membahas itu di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawei. Untuk Kak Wahyuni, lagu Dadali ditunggu. Untuk Pujaan Hati, siapa tadi yang request? Andika Yuda ya. Oke, kemudian ada lagunya Hitungan Cinta, ada lagu Andaikan Bulan. Bukan, Salam Sejahtera dari Samudera. Oke, lagunya akan Yuna putarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawei.

0: Pro 1 RRI Lok Sumawe, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu edisi 16 Agustus 2026. Saat ini pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini memang didominasi dengan lagu-lagu yang bernuansa Malaysia ya. Tadi ada Dadali, ada Papinka, dan ada juga tadi kita dengarkan lagu dari AA. Kalau sekarang dari Screen ya, lagu bertemakan Malaysia. Boleh ikut bergabung bersama kami masih di nomor yang sama di 08 11 67 15 89 3. Yuna coba terima dulu penelpon kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Grandma.
0: Grandma.
1: Cut Mary di Gua Jepang.
0: Cut Mary.
1: Grandma. Cut Mary di Goa Jepang.
0: Grandma Cut Mary di Goa Jepang. Salam kenal Yuna.
1: Salam kenal di Mbak Kak Yuna.
0: Kok udah kenal sih? Yuna aja baru ini dengar suaranya Grandma.
1: Aduh, kita sudah memang dari dulu tiap hari dengar terus suara Yuna.
0: Masya Allah, terima kasih Grandma Cut.
1: Senang sekali.
0: Masya Allah. Ini Grandma di Goa Jepang, berarti selalu bisa menyaksikan keindahan alam Lok Sumawe dari atas.
1: Dari atas Goa Jepang.
0: Wow, seindah apa pemandangan malam ini Grandma?
1: Aduh, kalau kita lihat, aduhai, seperti Mbak di mana ya kita bilang, indah sekali
0: indah
1: alam
0: ya
1: kita.
0: Jadi terlihat lampu-lampu, paparan lampu-lampu berjejer, ih cantik ya. Itu pasti
1: kalau
0: ya.
1: Kita lihat kalah Singapura.
0: Wah, enggak gitu juga dong, emang iya. Oke, Grandma, salam kenal yang pertama ya.
1: Salam kenalan, mau menceritakan tentang hari kemerdekaan.
0: Betul sekali, berarti dari tadi Oma dengerin, Grandma dengerin.
1: Dengar terus setiap, udah lama, cuma kan belum bisa bergabung, baru inilah mau bergabung.
0: Oh siap, siap, gimana ceritanya?
1: Jadi cerita gini, kan pernah suatu waktu, dulu waktu misi sekolah itu tidak terlupakan. Pas hari kemerdekaan, jadi kita kan besoknya mau baris, belilah baju baru, rok baru. Rupanya malamnya saking semangatnya mau memperingati hari kemerdekaan, kita gosok lah baju itu. Rupanya gosokannya panas sekali. Akhirnya roknya bolong.
0: Jangan Grandma, itu bukan aduh, lagi memalukan ya. Itu menyedihkan. Itu namanya, itu namanya memori paling apes ya.
1: Apes ya.
0: Iya kan?
1: Tapi alhamdulillah banyak setelah itu banyak mengikuti lomba-lomba. Jadi alhamdulillah pernah suatu waktu mengikuti peringatan hari kemerdekaan. Datu Grandma ikutlah dalam perlombaan itu, tapi yang datang harus memakai baju daerah.
0: Oke, syaratnya.
1: Jadi Grandma pakailah baju Aceh, baju Cimyadi.
0: Cantik.
1: Datu alhamdulillah gitu. Kan disuruh kita baju ya satu-satu. Datu harus menjeritkan kata-kata kemerdekaan. Jadi Grandma terus bilanglah, merdeka, merdeka atau mati.
0: Ya. Kenapa pilih kalimatnya itu?
1: Ya, kita kan harus
0: semangat.
1: Merdeka.
0: Oh, betul.
1: Semangat 45.
0: Oh, betul.
1: Jadi kita kan harus merdeka. Walaupun kita perempuan, kita ikutlah dalam ini ya, harus
0: semangat kemerdekaan. Terus
1: alhamdulillah Grandma dapatlah ini juara satu, dapat radio ini sampai sekarang nih. Grandma pakai radio yang mendengar, untuk mendengar RRI
0: dari tahun berapa kita, itu Grandma?
1: Dari 2008.
0: Ya Allah, udah hampir 20 tahun usianya.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Dapat hadiah radio yang dipakai sampai sekarang
1: sampai
0: untuk
1: sekarang
0: mendengarkan RRI.
1: Radio RRI.
0: Masya Allah, Grandma. Itu sih memang benar-benar momen rebel ya menurut Yuna ya. Tapi kalau bicara andainya merdeka, Grandma ingin merdeka dari hal apa nih? Ingin tahu Yuna.
1: Oh, kita harus merdeka lah. Kita jangan, kalau bisa, jangan dijajah lagi negeri kita, kan?
0: Oh iya dong.
1: Jadi dalam bidang apa semua kalau bisa merdeka. Apalagi kita perempuan, kalau bisa jangan tertindas dari pria.
0: Iya dong, kita harus kuat ya Grandma ya.
1: Harus kuat.
0: Betul sekali.
1: Jadi banyak lagi yang Grandma ikut lomba.
0: Lomba
1: yang lucu lagi. Yang sampai sekarang teringat terus.
0: Apa tuh?
1: Lomba tarik tambang lagi.
0: Ikut juga Grandma, menang. Menang apa?
1: Semangat 45.
0: Menang atau jadi menanggung itu, malu atau menangis?
1: Menanggung.
0: Menanggung derita?
1: Menanggung malu. Soalnya kan, waktu Grandma tarik tambang, sudah mau menang lah kan. Itu untung Grandma pakai celana, rupanya celananya putus.
0: Allahu Akbar. Kenapa sih? Tadi udah cop. Ya Allah.
1: Udah itu. Tapi alhamdulillah, tapi Grandma kan ada pakai legging lagi di dalam.
0: Oh iya dong.
1: Sekuat tenaga lah juga anu. Tapi mungkin gara-gara itu ya, semua pada sorak-sorak bertambah anulakan. Jadi habis itu, Grandma malu kali. Tapi akhirnya juga menang.
0: Akhirnya
1: alhamdulillah.
0: Menang. Alhamdulillah.
1: Wasyukurillah.
0: Baik, ternyata banyak memori-memori kenangan lama Grandma yang banyak. Akhirnya, apa ya, nostalgia.
1: Lomba tarik, apa namanya, tarik
0: tambang.
1: Upeh pisang. Upeh ini pinang.
0: Oke. Nostalgia ya, momen-momen kocak ya.
1: Bahagia kali kalau ikut lomba ini lah. Entaran grand gak ada dikasih lomba, kalau ada Grandma ikut juga.
0: Gak boleh lagi dong Grandma.
1: Takut kalah di cucu-cucunya ya.
0: Nanti Grandma menang lagi. Takut Yuna balap karung, nanti karungnya tinggal di belakang. Oke, terakhir Grandma, silakan pilih satu makanan Indonesia yang menurut Grandma paling layak dinobatkan menjadi makanan pemersatu bangsa.
1: Apa itu tuh? Makanan
0: yang paling enak nomor satu menurut Grandma. Apakah rendang, nasi goreng, atau bubur ayam, atau apa sih?
1: Oh, kalau Grandma itu kan biasanya ini apa? Mie
0: Aceh.
1: Kesukaan. Mie Aceh.
0: Oh, mie Aceh. Tetap ya, jadi nomor satu ya.
1: Nomor satu ya, okay. Mie Aceh.
0: Berarti itu dia nomor satunya. Oke. Kalau gitu Grandma, silakan request lagu yang bisa membuat Grandma menjadi semangat di malam hari ini, yang bisa membangkitkan kembali memori-memori lama Grandma.
1: Apa ya?
0: Terserah Grandma mungkin, deh.
1: Lagu anu ya, lagu-lagu Malaysia ya.
0: Boleh kalau ada Grandma?
1: Enggak tuh. Apa nih ya? Itu bil. Alah, ini yang cinta apa? Ami
0: Search. Cinta kita.
1: Cinta kita.
0: Bulan

0: di atas pelangi. Hanya kita berdua. Ih, bereh lagunya Grandma. Cinta kita ya.
1: Cinta kita.
0: Oke, Grandma, silakan salam-salamnya untuk siapa aja di ruang rindu malam hari ini.
1: Oh, salam-salamnya ya. Mungkin Grandma kan ini baru ya di sini. Cuma Grandma udah ikutin terus. Terutama Grandma kirim salamnya untuk ini Tante Mona yang selalu
0: terkenal Tante Mona ya.
1: Tante Mona, Datu Oma di Langsa.
0: Betul, ih memang pendengar setia Datu, tuh.
1: Datu Pak Ani tadi ya sama Bang Cikinya ya.
0: Oh iya, betul.
1: Datu, siapa lagi? Iya pokoknya ini lah.
0: Semuanya.
1: Pendengar-pendengar RRI.
0: Baik.
1: Setia.
0: Baik.
1: Yang setia pendengar RRI semuanya.
0: Oke, keren, keren.
1: Tidak terkecuali.
0: Terima kasih Grandma. Salam kenal sekali lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Oke, bye-bye.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Wow, semangat sekali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, Grandma luar biasa semangatnya ya. Dari Goa Jepang, Kota Loksmawi. Mbak Rere, makanan pemersatu bangsanya ternyata kelpon ya. Itu juga Yuna, aduh. Kalau udah bulan Ramadan pasti boh rum-rum kalau bahasa Acehnya tuh. Boh rom-rom alias kelepon menjadi makanan pemersatu bangsa dari Mbak Rere. Selanjutnya Yuna terima lagi penelpon. Di ruang rindu kita tinggal setengah jam lagi, waktu tak terasa begitu cepat berjalan. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ada Bang Nurip di kandang.
2: Ya, Bang Nurip.
0: Bang Nurip, jangan bilang baru dengar RRI dan baru dengar siaran kita karena baru pulang ngopi-ngopi malam, enggak ya?
2: Iya.
0: Enggak ya. Bang Nurip pernah ikut lomba enggak?
2: Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Kalau gitu Bang Nurip cerita dulu hal yang ingin Bang Nurip bebaskan dari kehidupan Bang Nurip. Ingin bebas dari apa? Ingin merdeka dari apa di kehidupan Bang Nurip? Ada enggak?
2: Ingin merdeka dari apa ya? Ingin merdeka dari penyakit.
0: Dari penyakit?
2: Ya, dari penyakit yang membuat penderitaan seumur hidup.
0: Oh, ini panjang nih kalau mau diceritain nih. Tapi gak boleh, Yuna gak akan bertanya sakit apa. Cuman palingan Yuna ingin tahu aja bahwa Bang Nurip ingin bebas dari penyakit yang dideritanya. Dan ternyata ini bukan penyakit bawaan lahir.
2: Bukan,
0: bukan.
2: Dan bukan penyakit fisik.
0: Oh, hati. Gimana sih? Emang hatinya kan galau deh Bang Nurip, males deh.
2: Tidak galau, sekarang sedang gak ada apa-apa lagi. Gak ada kemasukan, udah 1 tahun.
0: Oh iya, dulu, oh iya Bang Nurip ada cerita. Kemarin kan sempat pijat ya Bang ya, pijat tunanetra ya.
2: Ya.
0: Kalau sekarang kan udah canggih-canggih, orang udah order pakai HP. Sedangkan kita udah kalah dengan sepeda motor gitu ya, jadi gak ada pemasukan. Ya. Jadi itu sih sebenarnya menurut Yuna boleh juga ditambah Bang Nurip ingin bebas dari pengangguran. Jadi Bang Nurip gak nganggur lagi, nanti ada orang dermawan yang mengajak Bang Nurip untuk bisa bekerja di rumahnya atau di perusahaannya yang melibatkan Bang Nurip untuk memberikan tenaganya gitu ya Bang ya. Karena kan badannya sehat kan.
2: Insya Allah, alhamdulillah
0: ya. Atau juga misalnya Bang Nurip menjadi tukang pijat yang direkomendasi oleh sebuah perusahaan. Soso yang sakit badan, Jakju Bang Nurip gitu ya.
2: Ya.
0: Oh, keren-keren. Ya udah kalau gitu ini makan apa?
2: Saya ceritakan tentang
0: silakan.
2: Pernah saya masuk waktu RRI kan?
0: Silakan.
2: Dia tanya tanah sama saya kan? Apalagi dia tanya tanah. Kalau ada tanah saya enggak ada rumah.
0: Dibilangnya bisa dibantu buat panti pijat, tapi ya, harus ada tanah. Sedangkan jangankan tanah untuk panti, tanah untuk rumah aja nggak ada.
2: Nggak ada. Jadi kalau dibuat pun bukan untuk umum untuk saya. Sedangkan yang saya minta untuk semua.
0: Untuk semua tunanetra.
2: Ya.
0: Oh, bisa datang ke tempat itu untuk menerima pasien gitu ya?
2: Iya.
0: Tapi kemarin waktu dijawab sama dinas sosial harus ada tanah.
2: Iya, kalau harus ada tanah. Kalau yep, sudah ada tanah, sudah ada rumah.
0: Jadi punya pribadi, sedangkan Bang Nurib inginnya punya bersama gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Nanti sampaikan lagi aja di, tapi udah dijawab ya di Halo RRI?
2: Ya.
0: Udah ya, oke. Jadi ingin bebas dari yang namanya rasa apa tadi ya, tidak bekerja ya, pengangguran dan juga penyakit yang tidak akan bisa sembuh. Tadi penyakit yang tidak bisa sembuh apa sih?
2: Ya, penyakit hati.
0: Be, hai lagenya.
2: Yang udah tentu penyakit yang nggak belum bisa sembuh, kanker kantong kering.
0: Ih, serius lah Bang. Yuna udah serius sekali ya, loh dengarnya tadi Bang Nurib nih.
2: Ya sekarang kantong kering sekarang. Kanker. Sekarang kanker.
0: Besok ke deh. Yuna pikir kanker apa, kantong kering rupanya. Ya. Oke, terakhir Bang Nurib, makanan apa yang paling Bang Nurib suka dan cocok jadi makanan paling Indonesia?
2: Saya colding yang saya suka.
0: Colding, kolak dingin.
2: Iya.
0: Wow, itu kan makanan untuk buka puasa.
2: Iya.
0: Jadi colding nih rekomendasinya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Nurib, terima kasih banyak sudah bergabung bersama RRI. Mau request lagu apa?
2: Lagu apa bisa?
0: Lagunya yang agak-agak Melayu-Melayu sikit Bang. Kayak ini tadi, Inka Kristi boleh, Siti Nurhaliza boleh, New Boys.
2: Ipang boleh.
0: Ipang boleh, boleh deh.
2: Ipang itu apa, siapa yang merebut hati ini?
0: Siapa? Mana Yuna tahu? Siapa yang merebut?
2: Siapa yang merebut hatinya?
0: Hatimu apa hatinya?
2: Hatinya.
0: Itu yang nyanyi Ipang?
2: Ya, yang nyanyi Ipang.
0: Oh, bukan itu mungkin judulnya. Ikhlas Namun
2: judulnya
0: Terluka.
2: Oh ya ya.
0: Ikhlas Namun Terluka.
2: Betul, betul.
0: Oke deh, boleh nanti Yuna putarkan Ipang ya. Ditunggu, Beh.
2: Ya, ya.
0: Terima kasih Bang Nurib. Silakan.
2: Salam pertama buat Yuna.
0: Terima kasih.
2: Buat siapa nih?
0: Ada Grandma Cut Mary di Goa Jepang.
2: Ya, buat Grandma, buat Tantu Mona, buat Oma, buat Herman di Aceh Selatan, buat Om Jena, buat Om Budi, buat Om Samnu, buat Amir, buat Om Samir, buat semuanya aja.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya, Beh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semua yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksmawe. Kita masih dalam program Ruang Rindu di mana Yuna akan menerima penelpon dan juga yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
3: Salam rindu ya Kak.
0: Iya, salam rindu untuk siapa malam ini?
3: Ruang rindu aja.
0: Oh, kirain ada seseorang yang ingin disapa.
3: Oh, enggak ada Kak.
0: Semuanya aja ya.
3: Dengan pendengar aja Kak.
0: Dengan siapa ini? Boleh dikecilin suara radionya, membal kayaknya suaranya.
3: Anak nih Kak, kerjain anak nih.
0: Nak, dengerin ayah nak. Ayah lagi ngomong di radio, kecilin sikit nak. Dah, udah Yuna bilang. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Rido Kak.
0: Bang Rido, sama Kak apa namanya istrinya?
3: Sumarni.
0: Halo Kak Sumarni. Kok enggak? Oh, kira enggak ada. Kira udah tidur malam kok belum tidur kalian.
3: Dari tadi kan nelpon-nelpon susah kali, Kak.
0: Ih, sabarlah weh, sabarlah. Rame kali dunia ini kurasa.
3: Anakku, Kak.
0: Heeh, siapa namanya?
3: Natalia nih, Kak.
0: Natalia, hai Adek.
4: Halo, Kak.
0: Loh, kok udah gede?
3: Iya, Kak, bentar lagi menulis kakun.
4: Apa ya?
0: Ya Allah, kukira balita loh. Yuna kira masih anak TK atau anak SD gitu. Rupanya udah mau kawin dia.
3: Iya, Kak.
0: Udah mau becucu lah, udah mau becucu lah Bang Rido. Oke, okay. Natalia, ada Bang Rido, ada juga Kak siapa tuh? Sumarni. Oke, okay. Boleh nggak ceritain siapa yang mau cerita di sini? Momen yang paling tak terlupakan di saat ikut lomba 17-an. Lomba apa dan lucunya apa?
4: Nengok mama sama ayah, lomba tarik upil.
0: Tarik apa? Tarik upil? Itu tarik apa?
4: Yang anu bekas pinang-pinang tuh loh, Kak.
0: Oh, apa sih? Bekas pinang, pelepah pinang.
4: Yang di pinang-pinang itu.
0: Terus tarik-tarik. Oh, ayah sama mama yang ikut.
4: Iya, mama sama ayah yang tarik-tarikan.
0: Dan itu lucu. Lucunya di mana? Siapa yang menang? Siapa yang menang?
4: Kalah lah, orang ayah sama mama aja pun.
3: Ayah,
4: orang ayah pun sekali.
0: Gak kuat tenaganya, kayak mana? Ini mau ada lomba lagi gak tempat tinggal kalian? Ikut lagi lah.
4: Belum pulang ke Kuala Simpang.
0: Ya udah di situ di Takengon kan ada lomba-lomba enggak ada?
4: Mana ada orang kami di gunung.
0: Lomba naik gunung lah kalian di situ.
4: Gimana di sini mana bisa?
0: Oke, kalau kamu enggak pernah deh ikutin lomba Natalia.
4: Lomba goli cuman.
0: Goli itu apalagi sih, Dek?
4: Lereng.
0: Oh, goli. Oke, terus menang enggak? Menanggung malu? Menangis?
4: Juara lah, dapat juara 3.
0: Dapat apa hadiahnya?
4: Dapat aqua.
0: Ya Allah. Kok kecil kali hadiahmu, Dek? Oke. Terus pertanyaannya, kalau Indonesia sudah merdeka, kamu sendiri ingin merdeka dari apa?
4: Dari ayahku.
0: Astagfirullahalazim, kawinlah. Ya Allah, jawaban anak apa itu? Ingin merdeka dari ayahnya, gak mau lagi diikat dengan aturan-aturan ayah. Serius lah, ingin bebas dari apa? Misalnya dari
4: dari ayahmu bebas.
0: Emang kenapa bebas ayahmu ayah diikat selama ini?
4: Enggak.
0: Banyak kali aturannya.
3: Astagfirullah.
0: Astagfirullah. Astagfirullah, sampai ngucap bapaknya.
3: Kak, baru-baru ini, Kak, kabur dia, Kak. Kabur.
0: Oh, wajar, Dek. Wajar kamu diikat, Dek. Ikat kan kalau bisa gini ya, Bang Rido, ikat di pagar, habis itu lepaskan sarang semut. Jadi makanya dia ingin menikah dan ingin bebas dari aturan-aturan ayah katanya. Kapan rencana nikahnya nih, Bang Rido?
3: Kamu masih umurnya masih kecil kali loh, Kak.
0: Oh iya. Udah nikahkan terus, Bang. Daripada dia kabur-kabur kayak gitu, capek kita jaga anak gadis sekarang.
3: Tapi teringat masa muda kita dulu.
0: Iya sih. Iya sih, kita juga bandel kali ya, Bang ya. Rupanya bandelnya dia turunan dari ayahnya. Iya kan? Jadi ayah gak usah bilang-bilang anaknya bandel. Ayah sendiri dulu kayak mana, lebih bandel lagi rupanya. Bandal. Oke, terakhir siapa nih yang mau jawab? Makanan yang paling paling menjadi pemersatu bangsa. Tim nasi goreng, tim rendang. Kok Bika Ambon pula, oleh-oleh Medan. Itu memang kue kesukaanmu, Dek. Itu memang kue kesukaanmu. Ada nggak makanan yang kamu tuh nggak pernah skip gitu, mau tinggal di mana-mana? Kangkung tumis misalnya.
4: Oh, pakis
0: tumis. Pakis tuh bisa masaknya nggak? Suruh mama.
4: Mama lah.
0: Belajar lah weh, kayak mana. Jadi sayur pakis adalah sayur favorit keluarga kalian ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Sama ikan bandeng.
0: Is mantap kali, diapain ikannya?
4: Bakar.
0: Ih enak kali weh.
4: Ih
0: dibakar abis itu pakai kecap, enak kali weh. Apa tuh? Apa? Aduh, Kak Yuda jadi pengen ikan bakar nih. Gara-gara si Natalia. Oke, okay, request lagunya silakan. Mau lagu apa kalian semua di sana?
4: Salam.
0: Ah, boleh. Boleh, silakan.
4: Buat nenek-nenek yang di Aceh Tamiang.
0: Nenek-nenek siapa?
4: Kami ada nenek dari ayah dari mama.
0: Uh-uh.
4: Kami belum bisa pulang.
5: Kopi lagi banyak.
4: Kopi lagi banjir.
0: Ih.
4: Lagi geleng-geleng kopi kami.
0: Banyak duit lah kalian. Banyak duit kalian lah, banyak kopi, banjir.
4: Musim hujan loh di sini.
0: Iya kan enak sambil hujan-hujanan licin-licin.
4: Jemurnya di mana?
0: Oh kalau iya. Kalau
4: itu keluar mana dapat duit?
0: Oh iya. Oh iya betul. Kalau hujan terus, emang hujannya siang-siang juga hujan. Soalnya di sini hujannya sore malam.
4: Dari malam sampai pagi sampai sore pun bisa.
5: Namanya
4: di bawah gunung.
0: Oh iya betul. Oh gini, abis kalian petik, kalian bawa turun ke sini. Sini panas kali, weh.
4: Ayah kan jemur di Lok Semawe, naik 4x4.
0: Iya, di sini enak. Jemur tau di mana? Dekat laut. Ah.
4: Mandi laut jadinya.
0: Abis itu sambil nunggu itu kering, kalian mandi laut dulu.
4: Di kerung kuku kami sering.
0: Dah kena kerung kuku pula. Kampung Kak Yuna itu.
4: Apa iya kak?
0: Iya, kerung kuku itu. Kampung Kak Yuna.
5: Jangan main di situ,
4: Kak. Siapa ayah lewat di situ?
0: Iya, pergi ke lautnya dia?
4: Ya.
0: Oh.
4: Setiap hari.
0: Oh, berdua sama mama. Natalia gak ikut?
4: Enggak lah. Ngapain nih kok ikut? Jaga kopi.
0: Jaga kopi. Jaga rumah ya. Oke. Okay. Jadi lagunya apa tadi ya?
5: Kak. Kak, yang kemarin belum selesai itu, Kak.
0: Apa tuh? Yang mana tuh?
5: Yang lagu yang gak direstui orang tua bukan Dada Ali kemarin, Kak.
0: Tuh kan. ST12 ya?
5: Bukan, Kak. Kadal.
0: Oh, Kadal Band. Udah, Kak Yuna udah cari rekomendasinya memang Kadal Band. Tapi pas Kak Yuna cocok-cocokin, Cinta Tak Direstui dari Kadal Band ya?
5: Iya, Kak.
0: Oke, Kak Yuna cari dulu ya. Terima kasih ya. Salam buat istri dan anak-anak.
4: Aku.
0: Oh, bisa dua-dua kayak gitu, kalian?
4: Apa boleh?
0: Ya udahlah untuk kalian bolehlah karena kalian tinggal di gunung.
4: Ya udah. Kita menjaga jaga orang.
0: Enggak ada lagu kayak gitu.
4: Ada loh.
0: Siapa penyanyinya?
4: Mutiara.
0: Ya, ini satu. Bingung kakak kayak gitu. Yang mana?
4: Ya udah. Mutiara aja Ipang kan ya.
0: Ipang udah tadi kan?
4: Mutiara.
0: Yang menjaga jodoh orang enggak jadi. Siapa yang nyanyi? Johari, Ara Johari.
4: Itu aja lah.
0: Siapa penyanyinya?
4: Entar siapa yang nyanyinya?
5: Pokoknya enak kan?
0: Enak lagunya.
4: Enak Bali.
0: Menjaga jodoh. Jadi menjaga jodoh orang sedih sampai nangis.
4: Nangis ayahku.
0: Kok ayahmu yang nangis?
4: Ayahku
0: iya. Jadi iya. Mamanya ini bukan jodohnya, kayak mana? Nggak ngerti aku cerita kalian.
4: Jodohnya, bukan jodohnya kenapa nikah?
0: Iya kan, sampai lahir anaknya kayak kamu. Oke, ditunggu aja Kadal Band dan juga lagu Menjaga Jodoh Orang ya.
4: Ya kak, makasih ya kak.
0: Yo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Boleh sesemangat itu. Ya memang kayak gitu. Jadi kita memberikan hiburan dan juga memberikan informasi dan edukasi untuk semuanya, semua lapisan masyarakat. Tadi ada grandma juga, penelpon baru tapi pendengar lama. Bahkan dari 2008 dapat radio untuk bisa dengerin RRI katanya. Salam kenal untuknya grandma. Terus juga ada Natalia, anaknya dari Bang Rido. ya, yang selalu panen kopi dalam kehujanan tapi bingung mau jemur di mana karena selalu hujan, enggak ada matahari. Lagu Kadal Band ditunggu, menjaga jodoh orang, ada Ipang juga. Terus untuk yang request tadi belum sempat Yuna putar, lagu Rahasia Hati dan Pujaan Hati dari Andika Yuda yang request di Aceh Timur. Ya, lagu Cinta Kita untuknya siapa tadi? Oh, Grandma, Cinta Kita dari Ami Search ya. Satu lagi boleh gak Yuna terima penelpon? Karena ini udah habis sesinya, 15 menit lagi waktu kita. Assalamualaikum, selamat malam. Ah, kan kecil suara dia pasti. Oh boleh, silakan. Kenapa?
6: Soalnya gak ada paket.
0: Silakan, mau lagu apa deh Ina?
6: Dari Arif aja kak, boleh?
0: Boleh, judulnya apa?
6: Judulnya kalau gak salah Korban Perasaan.
0: Korban, oh boleh, boleh, boleh. Boleh deh, nanti Kak Ina putar ya.
6: Ya, Kak ya, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama deh, Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa judulnya? Apa judulnya? Apa tadi? Emas Hantaran ya? Apa sih? Arif, pokoknya Yuna udah tahu Arif, cuman lagunya sedalam ini, apa sih? Emas Hantaran ya? Banyak sih lagunya Arif, Luka Sekerat Rasa juga enak, Satu Rasa Cinta juga enak ya. Emas Hantaran aja Yuna pilihin untuknya Deina di Matang Gelumpang 2. Ada lagi yang ingin bergabung untuk request, silakan. Assalamualaikum, selamat malam.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih?
7: Dengan Korsa, Kak.
0: Bang Korsa, mau request lagu apa? Silakan.
7: Mau request lagu Ikim, Kak. Patah Tumbuh Mati Enggak? Patah Tumbuh Hilang Berganti.
0: Patah Tumbuh Mati Enggak?
7: Enggak, Patah Tumbuh Hilang Berganti.
0: Lagu siapa tuh? Iklim?
7: Iklim.
0: Oke, okay. Kenapa tiba-tiba request lagu ini? Ada kenangan apa dengan lagu ini?
7: Ada kenangan sama seseorang, Kak.
0: Tapi itu lagunya bukan Patah Tumbuh Hilang Berganti. Judulnya Gerhana Cinta Luka.
7: Oh iya, betul. Betul,
0: betul kan?
7: Halo, Kak, boleh Kak?
0: Silakan. Untuk siapa? Bang Korsa.
7: Salam untuk Kak Yuna.
0: Terima kasih.
7: Untuk Kak Yuni.
0: Yuna Yuni.
7: Nah, habis itu you know.
0: Oke, terima kasih.
7: Terima kasih banyak, Kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya juga singkat ya. Yuna, Yuni, Yuno katanya ya. You know what lah ya. Oke, Emas Hantaran sudah Yuna siapkan, kemudian Patah Tumbuh Hilang Berganti dari Iklim. Ternyata lagunya Gerhana Cinta Luka ya. Coba kita cari dulu lagunya, dan ternyata Bang Korsa menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini. Ada yang lain lagi mungkin yang ingin request, boleh ikut di WA aja ya. Kirim pesan WhatsApp aja, nanti akan Yuna putarkan lagu-lagunya. Sekarang kita dengarkan satu persatu lagu yang sudah masuk di list Yuna yang sudah tersusun rapi di sini. Ada Inka Kristi, ada Arif, ada Rahasia Hati Elemen. Ada juga banyak. Pokoknya selamat mendengarkan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

21 RRI Losmame pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah antusias bergabung, yang sudah sangat luar biasa di malam hari ini ya, mengirimkan atensi, kemudian juga sudah berpartisipasi, berbagi cerita-cerita seru yang luar biasa sepanjang siaran pada malam hari ini. Lagu Ipang, Ikhlas Namun Terluka, ternyata begitu menyedihkan lagu ini ya. Apalagi yang mungkin punya pengalaman relate dengan pengalaman dalam melepaskan cinta seseorang yang sudah lama ya dijalani namun harus berakhir. Ya, obrolan dan juga partisipasi Anda selalu sukses membuat suasana kita menjadi makin hidup ya, makin hangat. Apalagi untuk pendengar-pendengar baru atau juga pendengar lama namun baru saja berani bergabung di malam hari ini. Setelah kita bersama dalam program acara Ruang Rindu, kita akan meluncur bersama dengan lagu-lagu terbaik pilihan yang sudah Anda request di malam hari ini. Masih banyak lagu-lagu yang belum terputar. Yuna akan putarkan semua lagu pilihan Anda yang juga akan menemani waktu istirahat Anda tanpa suara Yuna. Ya, sampai dengan penghujung siaran kita pada pukul 12 malam nanti. Selamat beristirahat, rebahkan badan. Lepaskan seluruh kelelahan yang Anda rasakan hari ini. Dan tetap jaga kesehatan ya, lindungi diri Anda dan juga keluarga. Jangan lupa memohon kepada Allah agar kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

besok makin semangat ya. Energinya juga bertambah. Kita sambut besok dengan energi yang lebih positif. Kita akan berjumpa kembali besok pada pukul 2 siang. Dan untuk besok 17 Agustus juga persiapan di malam hari ini untuk pakaiannya, untuk jilbab atau apa ya, semua perlengkapan besok upacara di lapangan Hirak atau juga di halaman kantor Anda. Semoga sukses ya, terutama untuk petugas upacara bendera yang besok menjadi petugas pengibar bendera di instansi tempat kerja Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah tersusun rapi. Ada Kadal Band, ada Iklim, ada Arif, dan juga ada Inka Kristi. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kabar kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manittaqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وَصَدَقَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin sidang pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat mulia dan penuh berkah ini kita masih dipertemukan kembali mendengar dalam satu frekuensi, dalam satu siaran Mutiara Pagi dalam rangka mengingat dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai penambahan iman kita semua dan sebagai penguat takwa kita kepadanya. Salawat bergandengan dengan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh alim ulama, baik ulama mutaakhirin, mutakaddimin wal mutaakhirin ila yaumiddin, yang menjadi lampu penerang bagi kehidupan kita di akhir zaman. InsyaAllah pada pertemuan kita pada pagi yang sangat mulia ini, kita akan membahas satu tema yang menurut kami ini merupakan tema yang sangat penting, khususnya bagi kita laki-laki, dan khususnya lagi bagi kita yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga. Pada pagi yang sangat mulia ini, kita akan mengangkat satu tema yang berjudul Anak dan Keluarga, Antara Investasi Baik dan Investasi Buruk. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua. Hadirin sidang pendengar Radio Republik Indonesia pada siaran Mutiara Pagi yang insya Allah Allah muliakan. Dalam satu sabdanya, dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap apa yang kamu pimpin akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di hari kiamat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa kita semua manusia ini yang hidup di atas permukaan bumi ini adalah sosok pemimpin. Baik pemimpin itu menyangkut dengan diri kita sendiri, adakala kepemimpinan itu menyangkut dengan diri kita dan kepada orang lain. Dalam hal kepemimpinan yang menyangkut dengan diri kita dengan orang lain, baik itu bersifat dalam keluarga, bersifat dalam satu profesi, jabatan, ataupun sebagainya, yang intinya semua kita dalam setiap apa yang kita pimpin akan diminta pertanggungjawabkan nanti kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kepemimpinan yang menyangkut dengan diri kita sendiri dan yang menyangkut dengan orang lain, mungkin kepemimpinan yang menyangkut dengan diri kita sendiri adalah suatu kepemimpinan yang nanti mudah kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat di sisi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak berdampak kepada orang lain. Taat dan maksiat yang pernah kita lakukan yang tidak menyangkut kepada orang lain, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk diri kita sendiri. Sedangkan kepemimpinan yang menyangkut diri kita dengan orang lain, ini merupakan suatu kepemimpinan yang sangat besar dan sulit dan rumit nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa, bagaimana, siapa, kenapa, dan berapa, kemana, semuanya akan ditanyakan sedetil-detilnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita memimpin semasa kita hidup di dalam dunia. Perlu kita ketahui bersama, mungkin kalau pengadilan yang ada di dalam dunia, banyak orang yang bisa menutup-nutupinya, banyak orang yang bisa menyogoknya, tapi pengadilan nanti di hari akhirat merupakan pengadilan yang sangat adil, yang tidak seorang pun terzalimi dari apa yang pernah mereka lakukan semasa di dalam dunia. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun." Sungguh kalian benar-benar akan ditanyakan tentang apa yang pernah kalian lakukan semasa di dalam dunia. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang sering kita bacakan mungkin setiap malam Jumat dalam Al-Qur'an surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma la tudzalamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Tidak ada seseorang pun yang terzalimi sedikit pun nanti di pengadilan akhirat. Semuanya akan dibalas tentang apa yang pernah mereka lakukan semasa mereka hidup di dalam dunia. Hadirin sidang pendengar Mutiara Pagi yang insyaallah Allah muliakan. Menyangkut dengan kepemimpinan antara kita, kepala keluarga dengan keluarga, istri dan anak-anak kita. Ini merupakan salah satu kepemimpinan yang sangat sulit dan besar sekali nanti kita tanggungjawabkan di kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna awwala yata'allaku yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu." Sesungguhnya awal-awal yang bersangkutan dengan seorang laki-laki nanti di hari kiamat adalah tentang keluarga dan anak-anaknya. Nanti di hari kiamat bagi kita seorang laki-laki, hal pertama sekali yang Allah Ta'ala minta tanggungjawab, hal pertama sekali yang bersangkutan dengan diri kita seorang laki-laki adalah tentang bagaimana keluarga dan anak-anak kita semasa hidup di dalam dunia. Fayukifunahu, maka pada saat itu anak-anak kita, keluarga-keluarga kita dan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan keluarga kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbana, khudz lana bihaqqina minhu." Wahai Tuhan kami, berikanlah hak-hak kami yang ada pada ayahanda kami. Berikanlah hak-hak kami yang ada pada orang tua kami. Fa innahu, sesungguhnya orang tua kami semasa di dalam dunia tidak pernah memberitahukan kami sesuatu yang kami tidak ketahui. Mana jahalu. Dan ada ia wa kana yut'imunal haram, dan adalah orang tua kami semasa di dalam dunia memberikan kepada kami sumber-sumber daripada yang haram, memberikan makanan-makanan kepada kami daripada sumber yang haram. Wa nahnu la na'lamu, sedangkan kami tidak mengetahuinya, sehingga pada saat itu fayuktasu bihim lahum minhu, maka pada saat itu apa kebaikan-kebaikan yang ada pada sosok ayah, apa kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang pernah dilakukan oleh seorang ayah selama di dalam dunia, maka semua itu akan diambil, diberikan kepada anak-anak dan keluarga mereka yang mereka merasa bahwa selama di dalam dunia ayah mereka tidak pernah memberikan hak-hak mereka. Hadirin sidang pendengar siaran Mutiara Pagi yang insyaallah Allah muliakan. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, ada dua yang mungkin menjadi suatu peringatan keras bagi kita, yang mungkin dapat menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, yang dapat kita garis bawahi. Di antaranya adalah bagaimana ilmu pengetahuan agama yang telah kita berikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Sejauh mana anak-anak dan keluarga kita mereka telah memahami ilmu agama, terlebih lagi dalam hal ilmu-ilmu fardu'in yang menyangkut dengan ibadah-ibadah kesehariannya. Kemudian bagaimana sumber rezeki yang pernah kita berikan kepada mereka semasa di dalam dunia. Dua hal ini yang akan Allah Ta'ala tanggungjawabkan nanti di hari kiamat kepada kita. Dan dua hal inilah yang akan diadu oleh anak-anak dan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serelevan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang sangat luar biasa ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya yang sangat luar biasa, yang mana Rasulullah pernah menyampaikan, "Man razaqahu biwalad," barang siapa yang telah dikaruniai seorang anak, "fa'alaihi ta'limuhu wa ta'dibuhu," maka wajib terhadapnya untuk mengajarkan pengetahuan agama, untuk mengajarkan etika-etika kepada mereka. Karena kenapa? Fa inna man 'allama wa addabahu, barang siapa yang telah pernah memberikan ilmu pengetahuan agama, yang pernah memberikan etika-etika, mengajarkan mereka perilaku-perilaku baik semasa di dalam dunia, razaqahullahu syafa'atahu, maka Allah Ta'ala akan memberikan syafa'at dari anaknya tersebut. Sebenarnya, apa yang hari ini pernah kita berikan kepada anak dan keluarga kita, semuanya itu sangat berdampak bagi diri kita. Sangat berkonsekuensi bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Kalau di semasa di dalam dunia kita pernah memberikan ilmu pengetahuan agama, kalau semasa di dalam dunia kita pernah mengajarkan dan memberikan etika-etika baik kepada anak-anak dan keluarga kita, maka dengan semua itulah anak dan keluarga kita ini dapat menjadi syafaat bagi kita hidup di dalam dunia dan nantinya tentu di hari akhirat. Artinya bagaimana? Mereka melakukan segala kebaikan-kebaikan di dalam dunia. Mereka taat dan bertakwa kepada Allah atas dasar ilmu pengetahuan agama yang kita berikan kepada mereka. Atas dasar etika-etika yang pernah kita berikan kepada mereka. Sehingga karena itulah mereka menjadi syafaat bagi kita. Artinya mereka tidak memberikan dampak buruk kepada kita. Apa yang mereka lakukan semuanya berpahala bagi kita. Mengalir pahala bagi kita. Maka salah satu sedekah jariah yang sangat mudah kita lakukan semasa di dalam dunia adalah ilmu pengetahuan agama yang kita berikan kepada anak-anak kita, etika-etika baik yang pernah kita berikan kepada keluarga kita. Selama mereka masih melakukan semua itu, maka selalu mengalir pahala bagi kita. Inilah yang dimaksud dengan syafaat mereka kepada kita di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka waladan jahilan." Barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, kana kullu dzambin amalahu alaihi, maka setiap dosa-dosa yang mereka lakukan akan menjadi tanggung jawab di atas orang tuanya, di atas ayahnya, atau di atas suaminya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Inilah yang paling kita khawatirkan. Anak dan keluarga, istri kita merupakan orang-orang yang sangat kita sayangi dan kita cintai selama kita hidup di dalam dunia. Waktu kita berikan penuh kepada mereka, bahkan tenaga yang kita pungkiri sedikit pun kita lelah. Nyawa kita berikan kepada mereka, asal anak-anak dan keluarga kita, mereka hidup bahagia, mereka hidup tentram dan tenang selama di dalam dunia. Namun alangkah sayangnya, nanti di hari akhirat, mereka yang menjadi kebanggaan kita, mereka yang menjadi orang yang paling kita cintai dan paling kita perhatikan, merekalah yang justru menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat kita tidak pernah memberikan pengetahuan agama kepada mereka. Sehingga setiap dosa-dosa yang mereka lakukan akibat kita tidak pernah sama sekali memberitahu mereka tentang maksiat-maksiat. Kita tidak pernah mengajarkan mereka yang mana yang hak dan yang mana yang salah. Sehingga mereka melakukan segala bentuk-bentuk maksiat. Mereka melakukan segala kesalahan-kesalahan. Atas semua itu, dosa-dosanya akan menjadi tanggung jawab kita seorang kepala keluarga nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inilah yang kita maksud daripada pertemuan kita tadi. Anak dan keluarga antara menjadi investasi baik dan investasi buruk bagi kita seorang ayah ataupun bagi kita seorang orang tua kepada mereka. Hadirin sidang pendengar siaran Mutiara Pagi yang insyaallah Allah muliakan. Kalau mau kita bandingkan dari semua yang kita pernah berikan kepada anak-anak dan keluarga kita, fasilitas-fasilitas mewah, uang-uang dengan nominal yang sangat besar, semua itu sebenarnya tidak ada bandingan sama sekali dengan satu ilmu pengetahuan agama, dengan satu etika yang baik yang pernah kita berikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, ma nahala walidun waladahu min adabin hasan, ma nahala walidun waladahu afdalan min adabin hasan. Tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang orang tua, seorang ayah kepada anak-anaknya yang paling terbaik afdalan, melainkan daripada satu adab yang bagus. Satu adab yang baik, satu adab yang bagus, itulah yang paling berharga, yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling terbaik bagi anak-anak dan keluarga kita yang pernah kita berikan semasa kita hidup di dalam dunia. Maka hari ini sungguh alangkah sayangnya, hari ini kita memiliki satu prinsip, memiliki satu pemikiran yang salah, seolah-olah di ketika kita telah sempurna, di ketika kita telah berhasil memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan keluarga kita dalam hal fasilitas dunia, kita merasa tenang dan merasa bangga. Kita merasa menjadi seorang orang tua yang sukses karena telah memberikan kebahagiaan mereka dalam hal duniawi. Namun ketahuilah, untuk apa semua fasilitas dunia itu? Untuk apa semua kemewahan itu yang dengan itulah mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah mereka bermaksiat kepada Allah, karena tidak pernah sama sekali kita memberikan etika-etika dan ilmu agama yang sangat penting bagi kehidupan mereka dan juga berdampak bagi kehidupan kita orang tuanya. Hadirin sidang pendengar siaran Mutiara Pagi yang insyaallah Allah muliakan. Maka oleh karena itu, maka perlu kita garis bawahi. Coba kita tanyakan, seberapa banyak, sejauh mana, dan sebesar apa hak-hak anak kita, hak-hak istri kita, hak-hak keluarga kita dalam hal ilmu pengetahuan agama, dalam hal etika-etika baik yang telah kita berikan kepada mereka. Kalau semua itu belum terpenuhi, maka jangan heran, maka jangan terkejut nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan sedetail-detail mungkin setiap apa yang pernah kita berikan itu. Maka inilah mungkin yang disebut oleh Rasulullah dalam satu sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu suci. Mereka tidak ada noda dosa sedikit pun, hatta yuhawwidanahu, sehingga orang tuanya lah yang menyahudikan mereka. Apa maksud daripada hadis ini? Jika kita melihat dalam tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Khazin, dalam menafsirkan ayat tentang perintah bagi kita untuk menjaga diri kita dan menjaga ataupun melindungi keluarga kita daripada api neraka, kalau kita tidak memenuhi hak-hak mereka dalam ilmu pengetahuan agama, kalau kita tidak pernah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah seperti sembahyang dan lain-lain sebagainya yang bersifat fardhu'in, maka dengan itulah anak kita yang pada dasarnya mereka tidak memiliki noda dosa sedikit pun, merekalah berubah arah. Mereka berubah arah menjadi orang yang tersesat, menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah akibat kita orang tuanya. Sehingga mereka tersesat, bahkan na'udzubillah, mereka bisa-bisa berpaling agama daripada agama yang benar, agama Islam, rahmatan lil alamin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu, pada pertemuan kita yang sangat berharga dan mulia ini, marilah kita benar-benar memperhatikan, benar-benar melihat tanggungjawab kita yang menjadi prioritas kita, kepala keluarga, ibu dan ayah terhadap anak-anak kita, bahwa ilmu pengetahuan agama, etika-etika baik adalah suatu yang mesti dan seharusnya selalu kita optimalkan dan maksimal memberikan kepada mereka. Karena dengan itulah mereka akan menjadi syafaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, maka merekalah yang akan menjadi keburukan bagi kita yang kita sebut dengan investasi buruk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka demikian untuk pertemuan kita pada pagi yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan mengambil topik-topik yang menjadi suatu prioritas, suatu yang penting, urgensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Untuk yang baru bergabung di pagi hari ini ya, di hari Senin 17 Agustus 2026, Pro 1 bersama Robi di jam 5 pagi tadi sudah hadir, yang pasti bertujuan untuk memberikan hiburan dan informasi untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun saat ini ya. Just say bismillah untuk hari ini, Wake featuring Sajat Ali. Segala satunya kita awali dengan bismillah, dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Ya, untuk pagi hari ini bismillah untuk semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran setiap aktivitas-aktivitas kita yang kita kerjakan di pagi hari ini. Pendengar, di jam 6 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Fokus Berita Pagi akan hadir berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Loksemawe. Selamat pagi untuk Anda, selamat mulai aktivitasnya hari ini, dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe.

0: 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Sehingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini.
1: Kegiatan kita hari ini dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81, kegiatan berupa senam sehat bugar, kemudian dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi para warga yang berdomisili di Muara II, kemudian dilakukan edukasi.

Tim redaksi RRI Loksemawi telah merangkum hasil liputan di antaranya. Remaja berperan merawat kemerdekaan melalui penggunaan media digital yang baik. Dan pendengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, remaja berperan merawat kemerdekaan melalui penggunaan media digital yang bijak, menjaga nasionalisme, persatuan, dan menjauhi pengaruh negatif. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Remaja memiliki peran penting dalam mengisi sekaligus merawat kemerdekaan di tengah perkembangan teknologi digital. Kebebasan di era digital perlu diimbangi dengan sikap bijak, bertanggung jawab, serta kemampuan memilih informasi dan lingkungan pergaulan. Trainer motivator Safe Management Indonesia, Ajwar Jafar, mengatakan remaja harus mampu menjadi pengguna media digital yang cerdas. Menurutnya, tidak semua informasi yang diterima harus langsung diteruskan maupun diunggah ke media sosial.
2: Kemudian di era digital tentunya dalam mengisi dan merawat kemerdekaan yang harus dilakukan remaja diantaranya yang pertama bijak dalam bermedia. Artinya tidak semua berita itu langsung diteruskan, tidak langsung diposting, makanya perlu tindakan yang dilakukan oleh remaja dalam bijak menggunakan media sosial saat ini. Saring sebelum sharing, thinking sebelum posting.
1: Ia menjelaskan sebelum membagikan informasi, remaja perlu memastikan sumber dan kebenaran berita agar tidak ikut menyebarkan hoax maupun informasi yang dapat memicu perpecahan. Selain itu, etika dalam bermedia sosial juga harus dijaga dengan menghormati perbedaan pendapat dan menghindari ujaran kebencian serta perundungan cyber. Ajwar juga mengingatkan remaja agar memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang positif dan produktif seperti belajar, mengembangkan kreativitas, menghasilkan karya, serta memperkenalkan budaya dan potensi daerah. Menurutnya, menjaga kemerdekaan juga dapat dilakukan dengan memperkuat persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Remaja harus memiliki pendirian dan tidak mudah terpengaruh ajakan teman yang mengarah pada aktivitas negatif. Ia mencontohkan, remaja perlu menghindari kebiasaan nongkrong tanpa tujuan, bermain game online secara berlebihan, hingga melupakan kewajiban maupun terlibat dalam judi online.
2: Terpengaruh pada nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, kemudian bermain game online tanpa sadar dan tanpa ingat waktu, kemudian ikut serta dalam permainan judi online, seperti itu. Makanya dalam menjaga nasionalisme, penting kiranya seorang remaja itu tidak ikut-ikutan.
1: Terakhir, Ajwar menegaskan semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui kata-kata, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Remaja dapat mengisinya dengan prestasi, kreativitas, kepedulian sosial, gotong royong, dan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Luksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara menyerukan pentingnya transformasi peran pemuda dalam merawat kemerdekaan bangsa di era modern. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Memasuki momentum bersejarah peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kecamatan Perak Timur, Kabupaten Aceh Utara menyerukan pentingnya transformasi peran pemuda dalam merawat kemerdekaan bangsa di era modern. Ketua KNPI Kecamatan Perak Timur Aris Munandar menyebutkan, perjuangan menjaga kemerdekaan saat ini tidak lagi diuji melalui perang fisik atau pertempuran bersenjata, melainkan melalui kontribusi nyata, inovasi tiada henti, serta kepedulian sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Aris menegaskan bahwa di tengah derasnya arus modernisasi dan keterbukaan informasi, pemuda harus tampil sebagai benteng pertahanan bangsa. Kekompakan generasi muda menjadi modal utama dalam menangkai isu-isu provokatif, berita bohong atau hoax, dan potensi perpecahan yang dapat takkan keutuhan.
4: Nah, menurut kami, pemuda adalah garda terdepan dalam menjaga kemerdekaan di era modern. Tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kontribusi nyata. Inovasi dan kepedulian sosial, peran kami KNPI selaku pemegang kunci kemajuan negara, perkat persatuan di tengah keberagaman dan benteng dalam menghadapi hoax serta perpecahan. Itu adalah yang paling utama karena dapat memecahkan keberagaman dan kekompakan masyarakat Indonesia.
3: Menurut Aris, pemuda ini harus menjadi garda terdepan dalam toleransi di tengah keanekaragaman suku dan budaya serta menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Selain itu, pemuda ini sangat berperan dalam membangun kemandirian ekonomi dari daerah mulai dari tingkat desa atau kampung hingga skala nasional melalui terobosan dan kreativitas kaum muda termasuk menjadi agen perubahan yang kritis namun objektif serta memegang teguh integritas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, banyak harapan anak bangsa untuk kebaikan negara. Salah satunya ialah moral dan akhlak yang baik. Berikut laporan disampaikan Albara Maulana.
5: Jadi mengisi kemerdekaan itu adalah dengan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain.
6: Beragam cara rakyat memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Ustadz Abdurrahman Yusuf, seorang tokoh agama di Kota Loksmawe kepada RRI menyampaikan, puncak gelora kemerdekaan adalah lahirnya kebaikan dari segala aspek terkhusus bagi sesama. Seperti yang sudah disabdakan oleh panutan hidup umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang baik ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ustadz Abdurrahman menjabarkan manfaat kebaikan itu dapat disebar oleh siapa saja, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pastinya isian dari kemerdekaan itu memiliki dampak yang positif untuk menuju ke sebuah lingkaran kebaikan. Seperti halnya pahlawan nasional yang telah memberi manfaat kebaikan kepada bangsa, yaitu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Ustaz Abdurrahman mengharapkan adanya kebaikan bagi generasi bangsa untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat.
5: Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Sudah seharusnya melakukan hal-hal yang terbaik. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita melakukan kebaikan itu untuk orang lain juga. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apa manfaat kita hari ini itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Jadi mengisi kemerdekaan itu adalah juga manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan inilah wujud dari kemerdekaan itu dan inilah yang diinginkan oleh Islam. Islam rahmatan lil alamin. Kehadiran kita harus bisa memberikan kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
6: Ustaz Abdurrahman melanjutkan, bangsa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Salah satunya ialah dari moral generasi yang kian mengkhawatirkan dengan hadirnya dunia digital dan akses internet. Banyak peristiwa miris terjadi di halaman media sosial, mulai dari tindakan kriminal, tindakan asusila, narkoba, game dan banyak lainnya, kini telah mengganggu kemerdekaan anak negeri untuk tumbuh kembang bagaimana semestinya. Maka karena itu, Indonesia perlu menghadirkan kebaikan yang nyata demi perbaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah dengan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Labuhan Batu, Imla Loksmawe Aceh Utara, terkait peran pemuda dalam merawat kemerdekaan. Nasrullah, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peran pemuda dalam merawat kemerdekaan. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Ketua Umum IMLA, Ikatan Mahasiswa Labuhan Batu Aceh Utara Loksmawe. Ada Abang Rifan Kurniawan. Assalamualaikum Bang Rifan.
8: Waalaikumsalam Pak.
7: Ya, bagaimana pagi hari ini, sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Bapak gimana?
7: Alhamdulillah sehat juga. Semangat kemerdekaan ini sudah terasa ya. Ini seperti apa melihat ya,
8: semangat kemerdekaan ya, Pak?
7: Ya, seperti apa melihat peran pemuda atau remaja dalam merawat kemerdekaan? Seperti apa kalau Bang Rifan melihat?
8: Oh, kalau dari saya, ya di masa-masa seperti ini peran pemuda itu sangat penting dan juga pemuda merupakan penerus lah kepemimpinan bangsa kita. Jadi pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Karena itu, menurut saya, pemuda itu harus memiliki pendidikan, karakter, dan integritas, dan kemampuan yang kritis, Pak, supaya bisa nanti mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itu saya rasa, Pak.
7: Ya, ini kan sebelum menuju ke tahun 2045, mungkin persiapan-persiapan pemuda seperti apa yang diharapkan oleh IMLA sendiri?
8: Oh, kalau dari kita sendiri Pak, kita berharap ya semoga pemuda ini bisa menjadi tonggak-tonggak lah dari berbagai macam elemen masyarakat supaya nantinya Indonesia ini tidak kekurangan pemuda nih untuk melanjutkan regenerasi yang sudah ada. Dan juga untuk hari ini juga seperti yang ada di Labuhan Batu juga sendiri, ya para pemuda ya turut ikut serta untuk membantu dan meramaikan, menyukseskan lah Pak untuk kemerdekaan kita ini Pak kali ini.
7: Berarti pemuda sangat aktif ya menjelang HUT kemerdekaan ya?
8: Iya, sangat aktif Pak.
7: Iya. Mungkin di IMLA sendiri ada nggak kaderisasi pemuda agar bisa lebih eksis ke depannya dalam mengisi kemerdekaan?
8: Oh, pastinya ada Pak. Kita setiap tahunnya, setiap ada mahasiswa baru, kita selalu melakukan pengkaderan. Kita selalu melakukan sosialisasi bagaimana peran pemuda ke depannya. Maupun di Labuan Batu atau di Tanah Rantau kita di Aceh Loksmawe tadi Pak. Iya. Seperti itu.
7: Mungkin dengan momentum HUT kemerdekaan ke-81 ya, apa yang ingin disampaikan sebagai Ketua IMLA, Marifan?
8: Iya, dari saya. Iya Pak, dari saya pribadi ya semoga pemuda betul-betul memiliki peran yang nantinya bakal berguna bagi tanah kelahiran, bagi masyarakat sekitar, dan bagi bangsa Indonesia tersendiri. Karena kalau nggak kita, siapa lagi yang bakal meneruskan bangsa ini, begitu Pak.
7: Baik, terima kasih Marifan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
8: Siap. Waalaikumsalam Bapak.
7: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Abang Rifan Kurniawan, Ketua Umum IMLA, Ikatan Mahasiswa Labuan Batu Loksmawe Aceh Utara, yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan peran pemuda dalam merawat kemerdekaan. Demikian, kembali ke penyiar.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Di 17 Agustus 2026 pagi hari ini. Dengan udara yang sejuk ya. Semoga suasana hati kita hari ini, pagi ini juga merasa merdeka, bebas. Semuanya seperti kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah jatuh di 81 tahun untuk hari ini, pendengar. Dan memulai aktivitas pagi hari ini dengan rasa bahagia, dengan pikiran yang baik juga untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara? Ya, okay, siap-siap. Di mana upacaranya? Di Leksemawe, di Aceh Utara, ya di Biren, Aceh Timur yang sudah pergi dari tadi. Ya, ini lagi di jalan nih, Rob. Okay. Semoga untuk hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena panjang waktunya ya. Sampai sore nanti nih lanjut dengan kegiatan-kegiatan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pro 1 RRI Leksemawe juga akan terus menyajikan acara untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, selamat pagi sekali lagi untuk Anda semuanya. Lagu-lagu Aceh untuk pagi hari ini Robi hadirkan untuk Anda dalam melakukan persiapan kegiatan hari ini. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux Mawidi, 17 Agustus 2026. Perjuangan para pahlawan tidak berhenti pada catatan sejarah, tetapi menjadi sumber nilai bagi generasi sekarang dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Pesan tersebut kembali mengemuka dalam kunjungan Forkopimda Biren saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Biren di Kampung Gelumpang Payung, Kecamatan Jempa, Minggu 16 Agustus 2026. Kunjungan ke makam para pejuang tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus momentum untuk mengenalkan kembali sejarah perjuangan yang berlangsung di Biren dan Aceh kepada generasi penerus. Salah satu makam yang menjadi perhatian adalah makam Kolonel Purnawirawan Hussein Yusuf, mantan Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Tanah Karu yang pada masa perjuangan bermarkas di Kota Juang, kawasan yang kini menjadi pendopo Bupati Biren. Di lokasi yang sama juga terdapat makam istrinya Ledda Purnawirawan Umi Salma. Sosok tersebut memiliki perjalanan perjuangan yang tidak kalah penting. Ia pernah bertugas sebagai perwira intelijen Gubernur Militer Aceh, Ketua Persatuan Istri Tentara Republik Indonesia atau PITRI wilayah Aceh, serta menjadi salah satu penyiar radio Rimba Raya yang siarannya menjangkau hingga mancanegara. Keberadaan makam kedua tokoh tersebut menjadi pengingat bahwa Biren memiliki bagian penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengetahuan mengenai sejarah lokal dinilai penting agar generasi muda tidak hanya mengenal perjuangan secara umum, tetapi juga memahami peran daerah dan tokoh-tokoh yang berada di sekitar mereka. Sejarah perjuangan Biren memiliki banyak nilai yang dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu dokumentasi dan publikasi sejarah lokal perlu terus diperkuat melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Dan Biren juga menjadi salah satu daerah yang menjadi ibu kota negara Indonesia saat itu. Selamat pagi untuk Anda, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini 17 Agustus 2026. Semoga seluruh masyarakat Indonesia saat ini sudah merasa merdeka, apapun yang ingin dikerjakan, apapun yang ingin dirasakan, karena pejuang-pejuang masa lalu juga telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Saatnya kita untuk mengisi kemerdekaan dengan apa yang kita bisa saat ini. Pendengar, jam 6 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti di jam 8 kita juga akan mengikuti siaran langsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Hirak Kota Lux Mawi. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Inilah Pro 1 RRI Lux Mawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
1: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Luxmini, ada Gus Kamil ya. Gus, pagi-pagi udah menghibur pendengar Pro 1 dengan singlenya Lidah ya. Walaupun lama lagu tapi masih asik didengar untuk pagi hari ini, menemani teman-teman semua melakukan persiapan untuk upacara hari ini, upacara 17 Agustus 2026, wajib hadir. Iya, setahun sekali, ini bukti kalau kita memang cinta tanah air, cinta Indonesia. Hanya tinggal mengisi kemerdekaan, perjuangan sudah, kemerdekaan sudah direbut dengan perjuangan luar biasa oleh pahlawan-pahlawan kita, mengorbankan jiwa, raga, nyawa, semuanya. Untuk saat ini kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan salah satunya mengikuti upacara 17 Agustus 2026 ya. Jam 7 saat ini. Kalau Pro 1 saat lagi akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral di pagi hari ini. Dan jam 8 nanti kita akan mengikuti siaran langsung upacara detik-detik pengibaran bendera untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka